0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya, kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
1: Ya benar. Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anjar.
2: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanazul kan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Jadi kalau bisa di Tanazul kan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
3: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
4: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15 Ya, yang kloter 23 18 bin, 4 jam 30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Nanti ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahnya langsung dari BIPT ke daerah masing itu luar biasa. Ya, mungkin lah. Jadi terima kasih, bagus ini luar biasa kemudian jemaah.
3: Lanjut, Kak Bu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
5: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
6: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
5: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPIH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
2: Editorial.
0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: didengar, terus bisa juga pantau di live YouTube-nya.
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Z9.

Ya, pendengar, buah kiwi merupakan salah satu buah yang dikenal karena rasa segarnya yang unik. Perpaduan antara manis dan sedikit asam. Buah ini memiliki daging berwarna hijau cerah atau kuning dengan biji-bijian kecil berwarna hitam yang dapat dimakan. Kiwi berasal dari Tiongkok, tetapi kini banyak dibudidayakan di berbagai negara, terutama Selandia Baru, yang turut mempopulerkan buah ini ke seluruh dunia. Salah satu keunggulan utama dari buah kiwi adalah kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Bahkan dengan jumlah yang sama, kiwi dapat mengandung vitamin C bahkan lebih banyak dibandingkan jeruk. Vitamin C berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan luka, serta melindungi sel-sel kulit, sel-sel tubuh yang kerusakan akibat radikal bebas. Selain vitamin C, kiwi juga mengandung serat yang bermanfaat bagi kesehatan sistem pencernaan. Konsumsi kiwi secara rutin dapat membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Kandungan seratnya juga mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus hingga kesehatan saluran pencernaan tetap terjaga. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya, kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang kita masyarakat Sumba Barat akan menjadi bagian sebuah gerakan doa yang besar mempersatukan gereja, sekolah, pemerintah dan seluruh masyarakat Sumba pada khususnya dalam konser doa 1 juta penyembah dan doa untuk Indonesia. Kegiatan ini mengusung tema Sumba Barat penuh kemuliaan Tuhan. Ini diharapkan menjadi momentum kebersamaan umat percaya untuk memuji, menyembah Tuhan kita yang Maha Esa pastinya. Dan hari ini sudah hadir bersama kita kedua narasumber yang akan menjelaskan bagaimana sih kegiatan ini berjalan. Yang pertama ada Bapak David Trisnadi MBA. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, salam sehat Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Tuhan memberkati. Dan yang kedua ada Kak Karendi Reynaldo SM SPD. Selamat pagi Kak Karendi.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya Kak, ini sudah kedua kali ya ke Sumba.
2: Luar biasa nih Sumba, memang memanggil saya terus sepertinya.
0: Oke, selamat datang kembali. Terima kasih Pak David dan Kak Randy sudah hadir bersama kami hari ini. Dan ini merupakan satu kegiatan penting sekali bagaimana Sumba dirindukan untuk diberkati oleh Tuhan pastinya. Betul. Kita akan tanya-tanya bagaimana sih kegiatan ini berlangsung. Mungkin yang pertama untuk Pak David dulu Pak. Baik. Pak, kita penasaran sebenarnya latar belakang digelarnya konser doa 1 juta penyembah ini untuk Sumba Barat itu apa sih Pak, kalau boleh tahu?
1: Jadi awalnya memang kita saat ini sedang melihat bahwa Indonesia sedang mengalami suatu krisis. Okay. Jadi ada kerinduan dari hamba-hamba Tuhan yang bergabung dalam suatu kegerakan lintas denominasi, yeah, untuk berdoa, yeah, bagi bangsa Indonesia agar Tuhan memberikan, mencurahkan berkatnya dan memberikan solusi agar bangsa Indonesia tidak terpuruk. Kita melihat saat ini kan dolar juga menguat. Betul. Terhadap rupiah, dan itu akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan setiap ada pertumbuhan ekonomi, setiap ada dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, rakyat menengah ke bawah lah yang sangat terkena dampaknya. Itu sebabnya kita bersatu hati, kita meminta seluruh hamba-hamba Tuhan, dan apa yang kita lakukan di Sumba ini tidak hanya di Sumba, tetapi dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia pada saat yang serentak. Kebetulan juga gereja yang saya gembalakan di Jakarta juga ikut berpartisipasi, dan ada banyak gereja lagi yang berpartisipasi dengan harapan ketika kita bersatu, sebab firman Tuhan berkata, jika umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik dari jalan mereka yang salah, yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan bertobat dan berdoa memohon kepada Tuhan agar terjadi pemulihan, maka Tuhan akan mendengar dari surga.
0: Amin.
1: Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Itu sebabnya konser doa ini dilakukan.
0: Baik, Pak David, ini apakah di bawah yayasan atau seperti apa, kalau boleh tahu Pak, yang menaungi konser ini?
1: Yang menaungi rencana ini di inisiasi atau dimulai oleh Ibu Pendeta Iin Cipto dari Mahanaim.
0: Iya.
1: Dan kebetulan saya selaku ketua From Glory to Glory, juga From Glory to Glory adalah suatu organisasi lintas denominasi yang menyatukan hamba-hamba Tuhan. Meskipun kita berbeda dogma, tetapi kita satu. Dan kita ikut mendukung rencana atau kerinduan yang Ibu Iin inisiasikan ini. Jadi itu sebabnya kita bergerak ke berbagai provinsi. Ada yang pergi ke Bali, ada yang pergi ke Ambon gitu kan, ya. Ada yang ke Papua. Bahkan salah satu pembicara utama dalam konser ini saat ini masih di Papua.
0: Oke. Nanti langsung ke Sumba ya.
1: Langsung ke Sumba. Moga-moga enggak delay pesawatnya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi itu sih. Kita dimulai dari situ, dan kita juga meminta hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa datang ke Sumba untuk berdoa di dalam gerejanya, menyembah Tuhan selama 1 jam. Dan saya yakin ketika Tuhan melihat bahwa ada anak-anak Tuhan yang mau berdiri bagi bangsa ini, maka belas kasihan Tuhan hati kita berharap hati Tuhan tergugah melihat doa-doa yang dipanjatkan gitu.
0: Iya. Amin. Pada Afid, kami sebagai orang Sumba terima kasih sekali ya untuk kegiatan ini yang bagaimana nanti memberkati kami sebagai orang Sumba Barat pada khususnya, dan semoga Ibu In menonton nanti. Halo, selamat pagi. Dan pada Afid, ini kan tema yang diangkat Sumba Barat penuh kemuliaan Tuhan. Kenapa sih dipilih tema ini dalam kegiatan yang akan berjalan, Pak?
1: Terus terang, ya saya sih baru dua kali lah datang ke Sumba ya, tapi saya melihat Sumba ini punya potensi yang sangat besar. Pemandangannya indah, gak kalah lah sama pulau-pulau yang pariwisatanya sudah jalan gitu ya. Tetapi kurang dikembangkan gitu. Dan kita melihat juga Sumba sebagai salah satu daerah di mana kekristenan sangat kuat.
0: Betul.
1: Tetapi setelah kita lihat, kita datang dan kita Google, bahkan Pulau Sumba ini masih masuk ke dalam daerah yang kemiskinannya tingkatnya cukup tinggi, dan beberapa daerah bahkan seperti Sumba Tengah disebutnya sebagai provinsi yang tertinggal. Saya sebagai anak Tuhan merasa prihatin akan hal itu, dan saya rindu sekali melihat Pulau Sumba mendapat lawatan yang besar dari Tuhan, dan tidak hanya lawatan rohani tetapi juga lawatan kelimpahan ekonomi lah, intinya seperti itu. Dan bukan mustahil ketika umat Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan di tempat di mana kamu aku buang. Saya percaya Tuhan menempatkan orang-orang di Sumba, orang-orang yang lahir di Sumba, bukanlah suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan punya rencana agar dari Sumba terpancar kemuliaan Tuhan, dan Sumba menjadi suatu pusat kebangkitan rohani, dan dari Sumba nanti terpancar pemberitaan Injil bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itulah ya, kerinduan kami ya.
0: Iya, itu kerinduannya, dan semoga ini nanti berjalan dengan lancar dan banyak masyarakat Sumba yang mengikuti pastinya, karena mayoritas kami di sini Kristen ya, Pak.
1: Saya berharap begitu.
0: Iya, mohon izin. Nah, sudah hadir lagi bersama kami Kak Randy. Ini Kak Randy sudah kedua kali nih pendengar datang ke RRI Sumba untuk kegiatan yang sama ya. Kalau kemarin KKR ya, Kak?
2: KKR.
0: Iya, hari ini konser doa. Baik. Kak Randy, kita mau tahu nih acara yang berjalan nanti seperti apa. Siapa saja sih yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini, Kak, pada nantinya?
2: Oke, untuk acara yang akan terlibat di dalamnya, yang tadi sudah cukup dijelaskan oleh Bapak David, di dalamnya ada berbagai gereja antar denominasi, Kak.
0: Oke.
2: Dan terutama juga puji Tuhannya pemerintah setempat mendukung. Karena awal kami datang hari Senin, hari Selasanya kami langsung dipertemukan dengan Bapak Bupati. Dan ajaibnya Bapak Bupati sangat mendukung, karena memang Bapak Bupati juga melihat bahwa kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Karena kami juga melihat ekspresi Bapak Bupati juga sepertinya sangat pusing sekali dengan kondisi sekarang. Nah, makanya saya lihat dengan dukungan yang begitu luar biasa dari Bapak Bupati, dan yang ajaibnya kali ini acara yang kedua ini juga gereja GKS yang cukup besar ada di Sumba Barat juga mendukung dan hadir di dalamnya. Jadi semua antar denominasi yang ada di Sumba sama-sama bergandengan tangan untuk acara tanggal Juni.
0: Kegiatan ini terbuka untuk umum, dan kapan, Kak, untuk diketahui oleh pendengar dan pemirsa di rumah?
2: Acara ini terbuka dengan semua kalangan umat, dan acaranya akan diselenggarakan tanggal 7 Juni 2026. Lebih tepatnya di pukul 14.00. Ya, itu akan acaranya mungkin akan berlangsung sekitar 2 jam sampai 3 jam.
0: Di lapangan
2: Mandelu.
0: Baik. Dan saat ini sudah persiapannya sudah berapa persen kalau boleh tahu, Kak Randy?
2: Kalau untuk persiapan saya lihat para hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa antusias menangkap pesan tentang doa bersama ini, karena memang mereka juga melihat bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, karena salah satu untuk bisa menyelamatkan atau membuat bangsa ini berubah adalah doa ya, Kak. Jadi saya lihat antusias mereka, kemungkinan saya lihat sekitar hampir 90%.
0: Amin.
2: Karena untuk semuanya sudah cukup mereka hadapi dan siapkan semuanya, dan mungkin tinggal hanya untuk melihat antusias masyarakat setempat.
0: Baik. Berarti ini kita tunggu sekali ya, Kak, nanti tanggal 7 Juni hari Minggu ya.
2: Karena kami mentargetkan kalau bisa itu tanggal 7 sekitar 20 ribu jiwa yang akan harus
0: amin,
2: hadir.
0: Amin, amin, amin. 20 ribu jiwa ya?
2: 20 ribu jiwa.
0: Oke, okay, amin.
2: Kenapa?
0: Amin.
2: Karena semakin banyak orang berdoa, kami percaya akan ada sesuatu yang terjadi buat tempat ini.
0: Betul, seperti lagu saat keadaan. Doa mengubah segala sesuatu. Betul. Itu mutlak gak apa. Terima kasih Karen untuk penjelasannya. Dan saat ini mungkin kalau rangkaian acara, kalau boleh di-spill sedikit rangkaian acara akan berjalan nanti seperti apa Kak?
2: Ya untuk rangkaiannya saya tidak boleh spill banyak, karena nanti kan kalau udah tahu semua pasti masyarakat agak tidak mau datang. Intinya adalah di dalamnya ada sedikit konser,
0: okay,
2: puji-pujian, mm-hmm, terus juga akan ada menaikkan doa demi doa dari, okay, Bapak Bupati, dari beberapa tokoh-tokoh agama juga.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Itu ya pendengar sedikit penjelasan, yeah, dari Kak Rendy tentang bagaimana sih acara nanti akan berjalan konser doa ini pada dasarnya. Kita kembali ke Pak David, Pak. Kita mau tahu nih Pak, sebenarnya tujuan utama dari kegiatan besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni nanti ini seperti apa sih Pak yang diharapkan oleh Bapak dan teman-teman tadi, Glory to Glory ya?
1: Ya, From Glory to Glory Ministry. Jadi kita sangat berharap dan kita beriman juga, kita percaya bahwa, yeah, ketika kita melangkah dengan iman, maka sesuatu akan terjadi.
0: Siap.
1: Mungkin kita tidak akan langsung melihat dampaknya, tetapi ini seperti menabur benih. Ketika kita menabur benih, it takes time, butuh waktu untuk benih itu tumbuh, yeah, dan menghasilkan buahnya. Makanya melalui kegiatan yang kita akan lakukan ini, yeah, saya berharap semua masyarakat Sumba bisa hadir mendukung acara ini, karena acara ini dibuat memang khusus untuk Pulau Sumba. Dan ketika mereka datang, selain kita akan mendeklarasikan berkat daripada Tuhan atas Pulau Sumba, tetapi juga kita berharap agar apa yang kita sampaikan, pesan-pesan, yeah, yang disampaikan, yeah, oleh pembicara-pembicara nanti bisa menginspirasikan, yeah, masyarakat Sumba termasuk juga jajaran pemerintahan yang ada, yeah, untuk membangun lebih lagi, mengangkat Sumba, mengejar ketertinggalannya. Dan tentunya kalau kita melihat saat ini, kalau kita berharap kepada, firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada manusia,
0: yeah.
1: Apalagi ada firman yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saat ini pemerintah-pemerintah daerah terutama yang tertinggal berharap bantuan dari pemerintah pusat. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berdoa, mungkin saja pemerintah pusat akan bantu,
0: yeah.
1: Tetapi kalaupun tidak, ketika kita berharap kepada Tuhan, bukan mustahil Tuhan akan membuka jalan bagi pemerintah Pulau Sumba dan seluruh masyarakatnya. Saya percaya, tadi saya iseng-iseng Google gitu ya, ada gak pejabat tinggi dari Sumba, pejabat nasional gitu,
0: yeah.
1: Saya ketemu cuma 3 nama, saya bilang kok cuma 3 nama. Saya percaya masyarakat Sumba punya potensi yang jauh lebih daripada itu.
0: Amin, betul.
1: Saya percaya generasi muda Sumba punya potensi yang besar, yang jauh melebihi yang bahkan mereka bisa impikan. Dan tentunya saya gak berkata saya lebih pintar, saya juga gak berkata saya lebih sukses, enggak. Tetapi ketika kami datang membawa different perspective, perspektif yang baru, yang fresh gitu, yang segar gitu, kita berharap masyarakat Sumba mulai memiliki paradigma cara berpikir yang baru, intinya begitu. Dan mereka melihat bahwa ada loh orang-orang luar Sumba yang tidak mengharapkan keuntungan apa-apa,
0: yep,
1: tapi mau datang ke Sumba berdoa bagi Sumba. Kebetulan founder dari From Glory to Glory adalah Ibu Mary, mama mertua saya.
0: Oh, okay.
1: Dan beliau ini katanya orang Sumba Timur terutama bercanda, Bu Mary udah punya KTP di Sumba katanya.
0: Saking sudah sering ke Sumba, kesini ya?
1: Saking seringnya ke Sumba.
0: Okay.
1: Kalau saya belum ya.
0: Ini kedua kali Pak?
1: Ya, saya ini kedua kalinya. Oh, okay. Pertama Sumba Timur dan sekarang Sumba Barat. Saya
0: berarti ada, pertama dong.
1: Ini pertama ya.
0: Ke Sumba Barat.
1: Saya kaget juga begitu lihat Sumba Barat. Saya pikir bakalan panas kayak di Sumba Timur, ternyata Sumba Barat
0: dingin
1: banget.
0: Iya.
1: kayak di Bandung. Sedangkan di Ciwidey misalnya, Ciwidey, yeah, itu suatu daerah di Bandung yang dinginnya kayak gini gitu, yeah, ya.
0: Yeah.
1: biarpun mereka tertinggal, tapi sekarang karena dingin, pemandangan juga bagus, mulai dibangun pusat-pusat pariwisata. Dan yang sekarang ya, kalau Bandung kan konsumsinya cukup banyak lah, ada masyarakat dari Jakarta, dari mana, kenapa enggak hal itu bisa dilakukan di sini gitu kan. Tapi kan itu semua mulai dari cara berpikir. Jadi kita berharap ya, sekali lagi itu tujuan kita, ada perubahan paradigma dari masyarakat bahwa mereka bisa achieve, bisa mencapai jauh lebih daripada yang ada sekarang.
0: Amin. Emang sekarang kami Sumba itu sebenarnya banyak potensi ya Pak dan Kak Rendy. Cuman mungkin kami masih kurang wadah. Dan kami berterima kasih untuk orang-orang dari luar Sumba yang melihat Sumba dan mau kesini tanpa mengharapkan keuntungan. Tapi untuk membangun kami generasi muda untuk lebih baik lagi, apalagi lewat doa. Ini sangat dekat sekali kalau doa ini, kita langsung ke yang penciptanya ini. Oke, kalau peran-peran gereja yang ikut kegiatan ini bagaimana Kak Rendy saat ini?
2: Ya, peran-peran
0: di Sumba ya, Sumba Barat pada khususnya.
2: Peran-peran gereja yang saat ini di Sumba, saya rasa untuk kali kedua acara ini mereka cukup antusias. Dan saya rasa juga mereka memang perlu sama-sama bergandengan tangan. Karena kebersamaan dan unity itu sangat penting. Satu tempat, satu daerah, jika tidak ada kebersamaan, pasti daerah itu tidak akan maju, Kak. Nah, saya lihat dari pemerintah, gereja, bahkan di bawahnya, jika bersatu, itu akan sesuatu yang luar biasa akan terjadi di tempat ini.
0: Oke, amin. Berarti nanti yang konser ini yang nyanyi-nyanyi, apakah orang Sumba atau langsung dari sana, Kak?
2: Untuk konsernya yang akan melayani masyarakat lokal,
0: pelayan
2: lokal.
0: Berarti memang orang Sumba ini Sumba ada ya potensinya.
2: Betul,
0: ya?
2: Betul, Kak. Kemarin saya lihat mereka latihan itu begitu luar biasa, baik dari suara, segi permainan
1: bagus
2: musiknya
1: sekali.
2: Sangat
1: pemain
2: bagus.
1: Musiknya saya bilang, emang bagus dari gereja saya nih.
0: Bisa ditarik nih Pak di Jakarta.
1: Tapi jangan, gak boleh tarik.
0: Biar melayani di Sumba saja ya Pak.
1: Justru harus orang-orang dari luar Sumba datang berinvestasi di Sumba, itu ya, harapan betul. Kita.
0: Amin, amin Pak, betul-betul. Karena di Sumba itu orang timur biasanya suaranya bagus-bagus Pak. Asik, promosi ini.
2: Tidak kalah dengan orang Sumatera Kak.
0: Iya, tidak kalah. Nah, Pak David dan Kak Rendy ya, masing-masing mungkin, kalau dari Pak David sendiri, tantangan yang Pak David hadapi dalam persiapan konser doa ini apa sih Pak? Nanti setelah itu dilanjutkan oleh Kak Rendy, kan masing-masing ya Kak?
2: Iya.
0: Silakan Pak David.
1: Tentunya ya secara rohani ya. Kita sungguh minta petunjuk lah daripada Tuhan agar kita tahu apa yang harus kita sampaikan. Itu sebabnya saya datang beberapa hari sebelum acara, karena saya perlu meresapi lah apa yang ada di sini, apa yang masalah, apa yang dihadapi, dan pesan Tuhan apa yang mau Tuhan kami sampaikan. Kita kan nggak mau sembarangan ngomong aja gitu ya. Dan saya berharap juga acara ini berlangsung dengan baik dan didukung sepenuhnya oleh dan yang saya surprise tentunya ya, yang saya sungguh terkagum ialah dukungan dari para hamba-hamba Tuhan lintas denominasi. Dulu waktu pertama kali saya ke Sumba Timur, ada ya, dan hal ini gak cuma di Sumba sih, di Jakarta apalagi, hamba-hamba Tuhan ini sulit bersatu. Dan memang saya mengerti, karena kita, saya sendiri mengembalakan, kita tuh kalau mengembalakan gereja itu letih sekali. Jadi kayaknya gak punya energi buat ngadain acara, memikirkan orang lain lah intinya gitu. Mikirin domba sendiri aja udah pusing gitu kan. Tapi ketika acara ini dilontarkan, sambutan daripada hamba-hamba Tuhan sungguh luar biasa gitu. Bahkan gereja Kristen Sumba yang berbeda pandangan, berbeda dogma sama kita, mau ikut dalam acara ini. Yang aduh, ini berarti memang nggak cuma kita aja yang dengar-dengaran, tapi ini merupakan kehendak Tuhan lah intinya gitu ya. Jadi saya senang sekali dan saya berharap semoga saya suatu saat nanti bisa kembali lagi. Kembali nggak cuma ngadain KKL, tetapi mungkin bawa investor-investor lah gitu kan.
0: Karena
1: saya lihat potensi masih besar. Kemarin saya berjalan kemari, saya tanya supir yang bawa oleh-oleh Sumba Barat apa sih? Dia diem, paling kain katanya. Siapa? Kain doang. Satu pulau cuma kain doang gitu kan.
0: Iya, betul.
1: masih banyak saya rasa yang bisa dikembangkan.
0: Masih, betul Pak.
1: Gitu.
0: Iya sih, kalau berbicara oleh-oleh masih bingung nih Pak. Tempat belanja oleh-oleh untuk orang yang datang dari luar Sumba itu masih bingung betul ya tuh Pak. Kalau
1: sebenarnya tapi saya udah melihat progres sudah mulai dari luar pulau udah mulai masuk lah ke Sumba. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita harapkan, tetapi masyarakat Sumba menjadi kreatif. Kreatif dalam hal berpikir, dalam menciptakan ekonomi baru. Kan sekarang lagi ngetren istilahnya creative economy ya. Jadi itu yang perlu di inikan gitu, perlu didorong. Dan pemerintah juga menurut saya harus benar-benar gak cuma memakai pikirannya sendiri, tetapi benar-benar mengandalkan Tuhan dengan berdoa, mengajak hamba-hamba Tuhan berkumpul berdoa gitu ya. Jarang-jarang kan pemerintah bisa, pemerintah setempat bisa mengajak hamba-hamba Tuhan tuh, cuma di Sumba saya rasa yang memang pemerintahnya, karena kita di sini mayoritas Kristen gitu ya, jadi bisa lah gitu.
0: Oke, betul, kita dekat dulu dengan penciptanya baru nanti dilancarkan semuanya rezekinya. Takut Tuhan akan mendatangkan segala hal yang baik pada kita pastinya. Kalau Kak Randy, tantangan yang Kak Randy hadapi apa sih Kak?
2: Oke, untuk kali yang acara kedua ini sih saya tidak terlalu melihat tantangannya signifikan ya Kak, karena saya lihat dukungan-dukungan itu yang cukup baik saat ini, karena saya lihat antusiasnya. Dan yang terutama adalah kan salah satu penguasa gereja di Sumba kan adalah GKS, dan saya lihat mereka jauh lebih antusias Kak. Dan dibanding 2 tahun lalu saya lihat para pemimpinnya benar-benar ikut terjun di dalamnya. Dan saya lihat memang kekuatan doa itu memang luar biasa sih Kak. Jadi apapun tantangannya, kalau memang anak-anak Tuhan diajak doa, mereka mau Kak. Gitu. Jadi saya rasa tidak ada tantangan yang begitu berat. Dan saya lihat memang mereka benar-benar sungguh-sungguh ke depan, dan hari-hari ini memang tidak baik-baik saja. Dan memang, salah satunya memang kuncinya adalah doa.
0: Iya, dan ini sangat dibutuhkan ya,
2: sangat
0: oleh
2: dibutuhkan
0: seluruh, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Apalagi kita 3T ya Pak David ya. Butuh sekali dukungan-dukungan, apalagi doa. Nah berarti ini Sumba ini cuman salah satu kabupaten dilaksanakan konser doa atau seperti apa sih? Atau nanti pada nantinya ada provinsi mana saja yang mendapatkan konser doa ini?
2: Ya, untuk tanggal 7 Juni tadi sempat kita spill dikit, itu kita akan serentak. Mungkin jamnya karena berbeda ya, ada waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Itu semua serentak di 38 provinsi, Kak. Dengan konsep yang sama, 1 juta penyembah dan doa. Sebenarnya untuk selipan yang tadi Sumba Penuh Kemuliaan itu dari hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini. Mereka merindukan Sumba penuh dengan kemuliaan Tuhan.
0: Berarti akan dilaksanakan serentak pada nantinya. Nah baik pendengar, itu tadi ya informasi tentang konser doa 1 juta penyembah yang akan dilaksanakan serentak nanti pada tanggal 7 Juni. Dan kita bersyukur Sumba Barat menjadi salah satu yang diadakan konser doa ini. Terakhir ya Pak David dan Kak Randy, apa sih harapannya Pak David tentang kegiatan ini pada nantinya, dan ajakan nih untuk masyarakat Sumba mengikuti konser doa ini. Kak Randy dulu mungkin nanti ada harapan untuk silakan Kak Randy.
2: Oke, harapan saya sih gak terlalu banyak Kak. Tapi saya percaya harapan saya adalah Sumba ini waktunya banyak perubahan. Dan saya lihat memang Sumba ini sebenarnya sangat kaya raya Kak. Dari alamnya dan semuanya. Dan saya lihat, saya cukup baru-baru ini saya tinggal di Bali, dan saya lihat Sumba itu gak kalah dengan Bali. Dan bahkan bisa mengalahkan Bali menurut saya. Dan makanya dengan doa dan saling bergandengan tangan, dari doa inilah Sumba akan banyak mengalami perubahan. Itu harapan saya.
0: Ajakan untuk masyarakat.
2: Ya, untuk masyarakat seluruh Sumba Barat, saya sangat berharap ketika sama-sama bergandengan dan untuk sama-sama kita datang di lapangan Mandelu tanggal 7 Juni 2026 jam 2 siang, kita sama-sama berdoa melihat Tuhan beracara untuk pulau ini.
0: Amin. Pak David, silakan Pak David.
1: Kalau harapan dan ajakannya. Saya ialah hamba-hamba Tuhan di Sumba beserta seluruh umat Tuhan di Sumba tidak berhenti bersatu. Setelah KKN ini, para hamba-hamba Tuhan dan juga seluruh umat Tuhan, saya berharap mereka mengadakan acara seperti ini secara reguler. Kenapa? Karena sekali lagi, there is strength in unity, ada kekuatan di dalam persatuan. Jangan sampai terjadi perpecahan. Saat ini banyak gereja terpecah karena dogma, karena doktrin gitu ya. Tapi sesungguhnya selama kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita adalah satu. Firman Tuhan mengajak kita, hendaklah kamu sehati sepikir. Kiranya seluruh umat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan di Sumba bisa sehati sepikir, memohon pertolongan Tuhan agar turun atas Pulau Sumba, menjadikan Sumba tidak hanya pusat kekristenan yang membawa terang bagi bangsa-bangsa, tetapi juga menjadikan Pulau Sumba yang berhasil dalam perkembangan baik infrastruktur, ekonomi, maupun dalam hal akademis. Dan sekali lagi untuk acara ini, saya berharap seluruh masyarakat Sumba, bahkan yang belum percaya sekalipun, iya, bisa datang dan dengarkan pesan Tuhan bagi masyarakat Sumba. Mari kita dukung acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih Pak David dan Kak Randy untuk waktunya hari ini, dan semoga berjalan dengan lancar konsernya. Amin. Nanti kami juga dari akan hadir, dan masyarakat jangan lupa sekali lagi, jangan lewatkan konser doa 1 juta penyembah dan doa untuk Indonesia ya, pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Mari kita datang bersama keluarga, bersama teman-teman, orang-orang tersayang ya, bersatu dalam penyembahan dan doa bagi masyarakat Sumba Barat kita tercinta. Baik, itu tadi dialog kita bersama kedua narasumber. Untuk akhir kata, saya Cantika Anjali.
1: Saya David Trisnadi.
2: Saya Randy Renaldo.
0: Oke, kita sama-sama izin RRI terus mengudara untuk Indonesia ya Pak. 1, 2, 3.
3: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih, sampai jumpa lagi.

Solusi Radio Vereniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Rimba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Zinaid.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه.

Ma'asyaral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal khutbah ini, Khatib tak henti-henti mengajak kita semua, terutama diri Khatib sendiri, hendaklah senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Karena takwa merupakan satu-satunya bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, mari kita tetap kerjakan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, perlu diingat selalu bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan dia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kesempatan yang masih diberikan ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mempersiapkan bekal terbaik demi meraih kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Ma'asyaral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul khutbah pada siang hari ini yaitu hidup tidak luput dari cobaan. Maka dari itu, bergantunglah harapan hanya kepada Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, fa'budu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, yang artinya, maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 123. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tawakal merupakan sifat mulia yang menjadi salah satu tanda kesempurnaan iman dan ciri seorang mukmin yang sejati. Oleh karena itu, orang-orang soleh selalu berusaha semaksimal mungkin, lalu mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi, fa'idza azamta fatawakkal 'alallah, yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 159. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang soleh tidak bergantung pada usaha manusia dan tidak bergantung pula pada harta, akal dan jabatan, melainkan sepenuhnya bersandar kepada Allah Ta'ala. Ma'asyaral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Ali karamallahu wajha, ia berkata, man i'tama ala malihi qala, yang artinya, barang siapa yang bergantung pada hartanya, sungguh tidak akan cukup. Yang kedua, wa man i'tama ala sultanihi dhala, yang artinya, barang siapa yang bergantung pada kuasanya, maka ia akan hina. Buktinya, berapa banyak para pengusaha atau penguasa yang terjerumus dalam kehinaan karena kekuasaannya. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wa man itamada ala aqlihi dhala, yang artinya, barang siapa yang bergantung hanya pada akalnya,
maka ia akan tersesat. Buktinya, berapa banyak orang pandai, justru kepandaiannya membuat orang bingung. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, waman i'tamada ala nasyi mala, yang artinya barang siapa bergantung kepada manusia, maka sungguh ia akan kecewa. Buktinya, seringkali seseorang sangat percaya menyerahkan urusannya kepada manusia, ternyata pada akhirnya ia sangat kecewa. Semakin percaya kepada manusia, maka semakin dalam rasa kekecewaannya. Ma'asyaral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kelima, wa man i'tamada ala Allahi ta'ala fala khala wala jila wala dola wala mala, yang artinya barang siapa bergantung kepada Allah ta'ala, memasrahkan urusannya kepadanya, maka ia akan mendapatkan banyak kebahagiaan, tidak akan hina, tidak akan tersesat, selalu mendapatkan jalan terbaik dan tidak akan kecil. Sungguh Allah adalah sebaik-baiknya zat yang dipasrahkan. Dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Al-Imran ayat 173. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah, maka dengan usaha yang sungguh-sungguh menyerahkan semua urusan kepada Allah ta'ala dan bertawakal kepadanya, niscaya Allah akan mencukupkan semua kebutuhannya. Waman yatawakkal Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. At-Talaq ayat ketiga. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semoga kita dapat menjalankan tawakal dengan benar sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal dan keridhaan Allah ta'ala. Ma'asyaral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini tidak luput dari cobaan. Saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang senantiasa berada dalam kemudahan dan kebahagiaan, sekalipun ia seorang yang memiliki banyak harta. Demikian pula tidak seorang pun di dunia ini akan senantiasa berada dalam kesusahan dan kesedihan, sekalipun ia orang yang tidak memiliki banyak harta. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah, karena setiap insan semuanya telah Allah tetapkan antara ujian, kesedihan dan kebahagiaan masing-masing. Ada yang diberi kesehatan namun tidak dengan kekayaan, ada yang diberi harta namun tidak dengan kesolehan, ada yang diberi paras cantik dan menawan namun tidak dengan kebaikan akhlaknya. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ada yang diberi jabatan dan pangkat namun tidak dengan kedamaian dalam rumah tangganya, ada yang diberi kecerdasan namun tidak dengan fisik yang sempurna, ada yang diberi pasangan hidup yang sabar namun tidak dengan keturunan. Ma'asyaral muslimin, ada yang berpenghasilan besar namun tidak bisa bersatu dengan keluarga dan saudaranya, ada yang memiliki penghasilan pas-pasan namun ia diberi
keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya yang soleh dan soleha. Saudara-saudaraku, jamaah solat Jumat rahimakumullah, begitulah sejatinya. Tidak ada manusia di dunia ini yang senantiasa baik-baik saja. Semua orang akan diuji, dan semua orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Sebab dunia memang negeri ujian, sehingga selama kita masih hidup di dunia ini, maka Allah akan terus menguji kita. Saudara-saudaraku, jamaah solat Jumat rahimakumullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, pada anaknya, maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah nanti tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saudara-saudaraku, jamaah solat Jumat rahimakumullah, kita tidak mengharapkan mendapatkan ujian atau cobaan itu. Akan tetapi, jika hal itu harus datang dan kita jalan, maka tiada hal yang dapat menguatkan kita kecuali bersabar dan mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Dan yakinlah bahwa ujian dari Allah semua pasti memiliki hikmah yang terbaik untuk kita, meski terkadang kita tidak melihat kebaikan dalam ujian tersebut. Saudara-saudaraku, jamaah solat Jumat rahimakumullah, semoga dalam setiap ujian yang kita hadapi, kita mampu bersabar dan melewati, dapat menjadikan kita lebih baik dalam bertakwa kepada Allah, mendapatkan balasan pahala yang besar, mampu menghapus dosa-dosa kita, serta kelak dapat meninggikan derajat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika la shahadatan abdin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim sallallahu alaihi wa ala alihi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah fa inna siyarun min wa isarul muttaqin wa wasiatullah fikum azmain wa alamu anna Allah ta'ala marakum amran aziman wa badabi nafsi ta'liman wa qala jalalahu aliman inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Fa'ajibullah ibadallah
maja'akum ilaihi wa sallu ala man salla alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa safiil ummah. Allahumma arda an awali min ba'dahu lil hilafasin bitahdidi amiril mu'minina sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa an halifin miznabi amiril mu'minina sayyidina Umar ibn al-Khattab wa man istahyat minhu malaikatu rahmani amiril mu'minina sayyidina Usman ibn Affan wa an asadillahi Ali bin amiril mu'minina sayyidina Ali ibn Abi Talib wa an istahtil barara alladina hum tamama asrati wa man bayan nabika tahta sajarat wa nil jahara nil batuli fai fatimati binti rasul wa nil sayyidaini sayyidaini karimaini abi muhammadin hasani wa abni abdillahi husaini wa nini imamaini mutarani minal rizki wal annas Abi Amaratin Hamjati wa Abdin Fadli Abbas wa an ashabin Nabika wa ahlil baiti azmain wa

0: masalah lu angkat makanan minum, itu lebih ke angkat dari
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dilan Megahertz, stasiun produksi RRI Sumba.

Ya benar, di Sumbah siang hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Wakil Bupati Sumbah Timur sampaikan pertanggungjawaban APBD 2025 di DPRD. Wakil Bupati Sumbah Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam sidang DPRD Kabupaten Sumbah Timur. Penyampaian laporan tersebut dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Sumbah Timur menerima opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur atas laporan keuangan tahun 2025. Meski kembali meraih opini WTP, Wakil Bupati menegaskan bahwa penilaian tersebut hanya mengukur kesesuaian pengelolaan dan pelaporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, bukan secara langsung mengukur keberhasilan program pembangunan maupun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan adanya sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari, terutama terkait pengelolaan kas dan penata usahaan aset daerah. Dari sisi pendapatan, pemerintah Kabupaten Sumbah Timur menargetkan pendapatan daerah tahun 2025 sebesar 1,2 triliun dengan realisasi mencapai 1,17 triliun atau 95,27%. Pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 103 miliar atau 88,81% dari target. Namun sejumlah objek pajak daerah masih belum mencapai target. Di antaranya pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarung burung walet, PBB P2, serta opsen PKB dan BBNKB. Sementara itu, realisasi pendapatan transfer mencapai lebih dari 96% dari target yang ditetapkan. Pemerintah daerah juga mencatat pemerintah dividen dari PT Bank NTT sebesar lebih dari 6 miliar rupiah. Di sisi lain, beberapa komponen pendapatan lainnya mengalami penurunan akibat perubahan klasifikasi penerimaan sesuai regulasi terbaru terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk belanja anggaran sebesar 1,27 triliun rupiah, terrealisasi sekitar 1,13 triliun rupiah atau 88,93%. Belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer menjadi komponen utama penggunaan anggaran. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga mencapai perangkat daerah dengan alokasi anggaran terbesar disusul Dinas Kesehatan, RSUD Umbura Rameha, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Wakil Bupati juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Kabupaten Sumbah Timur seperti stunting, gizi buruk, gizi kurang, dan kemiskinan ekstrim. Pemerintah daerah berharap dukungan DPRD serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program dan intervensi lintas sektor guna mengatasi berbagai persoalan tersebut secara cepat, tepat, dan terpadu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian informasi Sumbah siang hari ini yang kami hadirkan dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, tepat pada pukul 1 kita akan mengikuti warta aneka berita siang hari ini yang disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Sumbah. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari Kota Wekabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 5 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. 4 orang tewas dalam kebakaran kios di Kanatang. Polisi lakukan penyelidikan. Ketersediaan minyak tanah di Kota Wekabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya disampaikan oleh Yatnia Londong. Empat orang tewas dalam kebakaran kios di Kanatang. Polisi lakukan penyelidikan. Berikut laporan Yunia Boli.
2: Kapolres Sumba Timur, AKBP Dr. Gede Harimbawa menyampaikan duka cita atas musibah kebakaran yang menghanguskan sebuah kios berukuran 3x4 meter di wilayah Kanatang, Kamis dini hari. Kebakaran yang berlangsung sangat cepat tersebut menyebabkan 4 orang meninggal dunia, yakni seorang ibu, 2 anak, dan seorang keponakan yang saat ini sedang tidur di dalam kios yang juga digunakan sebagai tempat berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Kesempatan ini, pagi ini hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, musibah kebakaran kios atau lapak rumah ukuran 3x4 meter persegi yang letaknya lokasinya di Kanatang di pinggir jalan. Jadi lapak atau kios ini dipakai untuk almarhum korban meninggal dunia untuk berjualan. Jadi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Di sini memang kejadiannya dini hari dan kebakaran yang terjadi itu sangat cepat, mengingat di sini bahan-bahan dari rumah atau lapak kios itu berasal dari kayu-kayu gedek atau bedek yang pada saat bersangkutan biasanya tidur di rumah, dan saat itu sekeluarga dengan anaknya satu tidur di lapak. Jadi total meninggal dunia ada 4, suami istri, kemudian anak nomor 3, kebetulan anak nomor 1 nomor 2 tidur di rumahnya yang di bawah. Dan satu ada yang ikut menginap, ponakannya, cewek. Jadi pada saat kejadian mungkin perlu cepat, tidak sempat untuk menyelamatkan diri, dan itu menghanguskan seluruh bangunan karena berasal dari lapak-lapak atau dari bedek. Api cepat membesar.
2: Kapolres menjelaskan, Polres Sumba Timur bersama tim identifikasi telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi korban. Saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada sumber api yang berada di bagian bawah, namun kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti guna memastikan penyebab kebakaran secara menyeluruh. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PSSI Sumba Barat bersama Panitia Pelaksana Bupati Kabupaten Sumba Barat menghimbau seluruh pecinta sepak bola di Sumba Barat dan sekitarnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama berlangsungnya pertandingan. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: PSSI Sumba Barat bersama Panitia Pelaksana Bupati Kabupaten Sumba Barat menghimbau seluruh pecinta sepak bola di Sumba Barat dan sekitarnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama berlangsung pertandingan di lapangan Madailu. Imbauan tersebut disampaikan guna menciptakan suasana pertandingan yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak. Ketua PSSI Sumba Barat, Lukas Ludu PUSH, bersama Koordinator Keamanan dan Kebersihan Lapangan, John Wido, yang akrab disapa Jiwi, menyampaikan harapan agar para penonton dapat mendukung jalannya turnamen dengan menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga fasilitas yang tersedia di area pertandingan. pertandingan.
5: Yang paling utama ialah dari sisi keamanan. Mari kita junjung tinggi sportivitas. Menjaga keamanan adalah alat nomor satu buat kita. Dan dari sisi kebersihan, mari kita dukung program pemerintah yaitu Kota Berseri. Kalau kita tidak jaga kebersihan, maka apa menjadi harapan kita ke depan sia-sia belaka. Karena ini yang paling pokok sekali. Kalau kegiatan bola kaki ini, kalau bukan dari kita, mau siapa lagi? Kita-kita lah sudah pemilik Sumba Barat untuk kita mendukung kegiatan program Surat Lengkap pada 2000 yang umur 17 dan umur 15. Karena ini yang paling penting.
4: Ketua PSSI Sumba Barat Lukas Lur PUSH mengatakan turnamen Bupati Cup yang saat ini mempertandingkan kelompok umur 15 tahun dan 17 tahun mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Kehadiran penonton yang memadati lapangan Mandailu setiap sore menjadi bukti besarnya dukungan terhadap perkembangan sepak bola usia muda di Kabupaten Sumba Barat. Ketua PSSI Sumba Barat melalui Koordinator Keamanan dan Kebersihan Panitia Bupati Cup Sumba Barat mengajak seluruh masyarakat yang hadir agar tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
6: Permen Bupati Cup 15-17 di Sumba Barat, ya kami mengajak himbau bagi bapak, mama, saudara-saudara saya yang datang nonton bola agar tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga kebersihan, karena turnamen ini adalah turnamen kita bersama, Mandailu adalah Mandailu kita bersama, sehingga program Bupati Sumba Barat wujudkan Kabupaten Sumba Barat Berseri dapat kita wujudkan lewat sepak bola bersih, stadion bersih, dan juga kehadiran kita bersih dari segala kegiatan yang mengancam penyelenggaraan turnamen.
4: Selain menjaga ketertiban, selama pertandingan berlangsung, penonton juga diharapkan tidak membuang sampah sembarangan demi menjaga kebersihan lingkungan lapangan. Panitia juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik bapak ibu maupun para pemuda yang telah meluangkan waktu hadir dan menyaksikan pertandingan Bupati Cup Sumba Barat. Dukungan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan turnamen tersebut. Melalui imbauan ini, panitia berharap seluruh rangkaian pertandingan Bupati Cup Sumba Barat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga akhir kompetisi. Semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap sepak bola diharapkan terus terjaga demi kemajuan olahraga di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Jirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Berita selanjutnya, ketersediaan minyak tanah di Kota Wekabuba, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: Ketersediaan minyak tanah di Kota Wekabuba, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Masyarakat tetap dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan meskipun sesekali terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pasokan. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Wekabuba, Lawrence Scout, yang mengelola pangkalan minyak tanah anak remaja, mengatakan bahwa harga minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat masih berada pada kisaran Rp5.440 per liter. Menurutnya, harga tersebut belum mengalami perubahan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
7: Kalau di sini belum terjadi, tidak ada kelangkaan. Biasa-biasa. Ada. Oh. Hanya kita bagi 5 liter mengingat niat tanah itu kurang begitu beres lah. Saya atur begitu rupa supaya konsumen itu dapat seluruh.
4: Berapa harga minyak tanah per liter sekarang ini di pangkalan Bapak?
7: Itu 5.440.
4: Bapak jual di sini?
7: Tapi kita karena ganjil, kita 5.5.
4: 5.500 ya? Dalam ada informasi kenaikan harga?
7: Tidak ada, Benita.
4: Distributor Benita di Sumba Barat ya?
7: Kan tidak ada yang lain, hanya dia.
4: Oh, hanya Benita saja yang layan di sini ya?
7: Iya, pendek, satu. Cuma pakai bola juga dengan di sini.
4: Satu semua.
7: Iya.
4: Wow, baik.
7: Begini, sampai ada kelangkaan karena niat tanah itu lambat datang. Dan tidak, kalau dalam tepat waktu ya kita layan dia.
4: Itu alasannya lambat datang kenapa?
7: Nah, kita tidak tahu.
8: Kalau tidak informasi tentang kita, alat kenapa?
4: Meski di wilayah lain luar Sumba, harga minyak tanah terdengar mengalami kenaikan. Lawrence menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah sejauh ini masih berjalan normal. Namun terkadang terjadi keterlambatan pengantaran selama 1 hingga 2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak tanah di tingkat pangkalan. Keterlambatan distribusi tersebut dipengaruhi oleh lokasi pangkalan utama minyak tanah yang berada di Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur. Jarak tempuh distribusi menuju Wekabubak mencapai sekitar 100 km lebih, sehingga faktor transportasi menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pasokan. Sebagai pelaku usaha yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam distribusi minyak tanah, Lawrence Scout mengaku terus berupaya menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat. Pengalaman panjangnya sebagai agen dan pengelola pangkalan menjadi modal penting dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, pihak konsumen yang ditemui RRI pada kesempatan yang sama, Marlis Inabili, juga mengatakan bahwa sampai saat ini harga minyak tanah di Wekabubak masih relatif stabil.
9: Ya baik, kemarin saya memang sempat belanja membeli minyak ya di pangkalan agen minyak tanah. Memang untuk beberapa agen minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di Kota Wekabubak, memang masih berkisar 5.500 untuk saat ini. Memang untuk beberapa hari yang lalu mengalami kendala ya, untuk beberapa agen memang sedang kosong, tidak tahu kendalanya apa. Berharap kedepannya lebih baik lagi. Untuk saat ini tidak sih, kemarin saya beli di pangkalan minyak untuk kisaran harga masih stabil di 5.500.
4: Penyaluran minyak tanah di wilayah Sumba Barat dilakukan oleh agen utama PT Putra Benita Migas yang berkantor di Kota Wekabubak. Dari Sumba Barat, Cirlinde, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita di era siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 4 orang tewas dalam kebakaran kios di Kanatang. Polisi lakukan penyelidikan. Ketersediaan minyak tanah di Kota Wekapuba, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yadnya Lundo mengucapkan terima kasih.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, Lalisa, stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di sumber yang ada di portal rri.co.id. DPRD Sumatera Timur buka persidangan dan apresiasi Rai WTP. Ketua DPRD Kabupaten Sumatera Timur, Umbu Aldirihi, secara resmi membuka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Dalam pidatonya, ia menyampaikan sejumlah agenda penting yang akan menjadi fokus pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah selama masa persidangan berlangsung di Wengapu, Selasa 2 Juni 2026. Salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan tersebut akan melibatkan komisi-komisi DPRD bersama mitra eksekutif, sementara fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan. Selain itu, DPRD juga akan menerima dan membahas laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2026 serta prognosis 6 bulan berikutnya. Agenda lainnya meliputi pembahasan kebijakan umum, perubahan anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara. Perubahan tahun anggaran 2026 yang akan dibahas bersama pemerintah daerah hingga tercapai nota kesepakatan. Membual diri berharap seluruh agenda yang telah dijadwalkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai masa persidangan yang telah ditetapkan. Ia juga meminta seluruh alat kelengkapan DPRD yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk bekerja secara maksimal demi kelancaran pembahasan berbagai agenda strategis di daerah. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Sumatera Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan bersama karena menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Meski demikian, Umbu Aldirihi mengingatkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang tertib secara administrasi harus mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Sumatera Timur.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibowo.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga Jos.
4: Kamu bau.
5: Aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Za, ikhlasin.
6: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Duh, abis bobogohan tadi.
3: Ya kemana saya nggak
2: tahu. Itu rejo. Aduh.
4: Yep. Big. Yep. 2, 1.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
2: Kamu hari ini jadi pergi?
3: Kayaknya sih jadi.
2: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
3: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo.

0: kejadian luar biasa malaria di Indonesia.
1: Hadirkan informasi untuk Anda di Sumba siang hari ini menjelang sore. Polres Sumba Timur, rotasi pejabat, tingkatkan profesionalisme dan pelayanan. Polres Sumba Timur melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah pejabat dalam upacara yang berlangsung di lapangan APL Polres Sumba Timur, Rabu 3 Juni 2006. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Arimbawa sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir personel. Dalam rotasi ini, Ibtu IGD Putu Parwata resmi dilantik sebagai pejabat sementara Kasat Res Narkobas Polres Sumba Timur. Sebelumnya ia menjabat sebagai pejabat sementara Kasi Propam Polres Rotendau dan kini dipercaya mengemban tugas baru dalam penanganan tindak pidana narkotika di wilayah Sumba Timur. Selain itu, jabatan Kasat Reskrim Polres Sumba Timur diserah terimakan dari AKP Markus Yosepus Foes kepada Ibtu Rizaldi Haris. AKP Markus mendapatkan tugas baru sebagai Kasat Reskrim Polres Saburejwa. Sedangkan Ibtu Rizaldi sebelumnya bertugas sebagai pejabat sementara Kasat Reskrim Polres Timur Tengah Utara. Pergantian pejabat juga terjadi di Polsek Haharu. Ibtu Melianus Sumbanu yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat sementara Kapolsek Haharu kini dipercaya sebagai pejabat sementara Kasubag Dalpersbag SDM Polres Sumba Timur. Posisi Kapolsek Haharu selanjutnya diisi oleh Ibda Leri Yermi Neparasi yang sebelumnya menjabat Kepala Spakati Polres Sumba Timur. Dalam mantiknya, Kapolres menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi polis sebagai sarana penyegaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang mengingatkan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan dedikasi tinggi. Kapolres berharap para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing serta mampu menjawab tantangan Kamtibmas yang semakin kompleks. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan selama bertugas di Polres Sumba Timur. Demikian informasi Sumba siang hari ini. Kita akan mengikuti Prodangdut di pukul 15 hingga pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, Lalisa, stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

Masih dari Jalan Melana nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Kembali kami berikan untuk Anda di Sumba Suara hari ini, informasi dari portal rri.co.id. Popsi NTT ingin atlet terpilih berdasarkan prestasi. Pengurus Provinsi Popsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya membangun sistem pembinaan atlet yang profesional, transparan, dan berbasis prestasi. Salah satu langkah yang didorong adalah menghadirkan pelatih berkualitas serta menerapkan proses seleksi atlet yang objektif menjelang berbagai agenda nasional termasuk Pekan Olahraga Nasional. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum Popsi NTT Adrian Manafe saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Popsi NTT di Kupang. Menurut Adrian, NTT memiliki banyak atlet biliar berbakat yang berpotensi bersaing di tingkat nasional, namun potensi tersebut masih membutuhkan pembinaan yang lebih terstruktur dan penampingan dari pelatih yang berpengalaman. Adrian menilai atlet-atlet biliar NTT memiliki kemampuan dasar yang tidak kalah dengan daerah lain. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kualitas teknik, mental bertanding, dan pengalaman kompetisi. Selain peningkatan kualitas pembinaan, Adrian juga menyoroti pentingnya proses seleksi atlet yang independen dan bebas dari kepentingan tertentu. Ia berharap PB Popsi dapat membantu menghadirkan tim selektor dari luar daerah guna memastikan proses penjaringan atlet berlangsung secara objektif. Menurutnya, kehadiran tim seleksi independen akan memperkuat kepercayaan atlet terhadap hasil seleksi sekaligus menghindari polemik yang kerap muncul dalam proses penentuan atlet. Ia menambahkan bahwa pembinaan olahraga modern harus mengedepankan merit system di mana setiap atlet memperoleh kesempatan yang sama untuk berkompetensi dan menunjukkan kemampuannya. Dengan dukungan pelatih berkualitas dan sistem seleksi yang objektif, Popsi NTT optimistis mampu melahirkan atlet-atlet yang tidak hanya berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing pada ajang yang lebih tinggi di masa mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Popsi NTT membangun ekosistem olahraga biliar yang sehat, profesional, dan berorientasi pada prestasi.

Ya, mendengar, kembali kami berikan informasi untuk Anda di Sumba. Saudara, ini bulog serap 3 juta ton gabah beras, stok CBP tembus rekor 5 juta ton. Perum Bulog mencatat rekor baru dalam pengadaan pangan nasional hingga 3 Juni 2026. Serapan gabah dan beras petani secara nasional tembus 3 juta ton setara beras atau 3,01 juta ton. Capaian ini setara 75% dari target pemerintah 4 juta ton untuk 2026 dan dicapai dalam waktu kurang dari 6 bulan di Nusa Tenggara Timur. Bulog Kanwil NTT berkontribusi 3.992 ton setara beras. Angka ini menjadi bagian dari penguatan cadangan beras pemerintah yang saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah pengolahan pangan modern. Pimpinan Bulog Kanwil NTT Arahim Kakanam mengatakan pengadaan tahun ini tetap dilakukan untuk gabah maupun beras dengan manfaatnya potensi musim tanam kedua yang masih berlangsung di sejumlah daerah di NTT. Capaian ini juga tidak lepas dari kerja bersama petani, pemerintah pusat dan daerah TNI, Polri, penyusunan pertanian, penggilingan padi hingga insan bulog yang bekerja tanpa henti selama musim panen. Dampak langsung dari serapan besar ini adalah penguatan stok CBP yang kini melampaui 5 juta ton. Stok tersebut menjadi jaminan ketersediaan pangan untuk stabilisasi harga, bantuan pangan hingga mitigasi bencana dan gejolak pasar. Bulog optimistis target 4 juta ton dapat tercapai.

sampai bahkan sebelum akhir tahun seiring masih berlangsungnya panen di wilayah strategis. Demikian informasi di Sumba Sore hari ini, tetap bersama kami karena masih ada informasi-informasi menarik kami akan hadirkan menemani Anda di sore hari ini.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda informasi dialog sore yang kami akan hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Dialog di sore hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dengan Dulu UMKM berbasis digital di Sumba Barat.

0: disiarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: 6,9 MHz pendengar Anda dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak bersama saya Cantika Anjali. Di Sumba siang ini, hari ini kita akan membahas tentang UMKM berbasis digital di Sumba Barat. Saya sapa dulu pendengar di RRI Pro 1 Kupang, selamat mendengarkan. Dan hari ini saya sudah bersama kedua narasumber. Di sini ada Kak Gilang Hedrian Prastomo Suseno sebagai tim program UMKM Go Digital Pulau Sumba Baktikom Info, dan bersama Kak Putri Puji Lestari dari umkmindonesia.id. Selamat siang Kak Gilang dan Kak Putri.
2: Selamat siang Cantika.
1: Apa kabarnya?
2: Puji Tuhan, baik, sehat, semangat.
1: Boleh disapa pendengar RRI Pro 1 RRI Sumba dan Kupang?
2: Halo, selamat siang para pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengundang kami di tempat ini dengan sangat baik sekali. Terima kasih.
1: Iya, baik.
3: Halo, selamat siang semuanya pendengar RRI Sumba.
1: Baik, terima kasih. Selamat datang di studio Prasat RRI SP Sumba. Dan hari ini kita akan membahas tentang UMKM berbasis digital di Sumba Barat. Mungkin saya bisa langsung ke Kak Putri dulu. Kak Putri bisa menjelaskan sedikit apa sih itu umkmindonesia.id, Kak?
3: Oh ya, saya koreksi sedikit ya, Kak Cantika.
1: Siap.
3: Jadi kita itu namanya itu bukan UMKM ya, tapi ukmindonesia.id.
1: Oke, UMKM.
3: UKMIndonesia.id itu sebuah media informasi berbasis komunitas bagi UMKM yang ingin naik kelas, begitu. Jadi untuk mewujudkan visi itu, kami mempublikasikan informasi dan wawasan bisnis melalui website dan media sosial dari UKMIndonesia.id, begitu. Melalui platform tersebut, pelaku UMKM bisa temukan beragam informasi yang bisa membantu bisnisnya naik kelas, mulai dari program dan kegiatan pengembangan UMKM, tip bisnis, cerita inspiratif UMKM, izin usaha dan juga sertifikasi, bedah kasus hingga layanan pengembangan usaha. Begitu, Cantika.
1: Oke, baik. Berarti UKM Indonesia ya, Kak Putri. Itu untuk menaungi semua UMKM yang ada di Indonesia.
3: Iya, betul. Jadi kita itu ingin semua UMKM di Indonesia itu bisa naik kelas gitu, bisa naik level.
1: Oke. Hari ini kan tujuan kedatangan Kak Putri bersama Kak Gilang pastinya di sini untuk sudah bekerja sama dengan Baktikom Info ya, Kak?
2: Betul sekali, Cantika. Ya.
1: Kak Gilang boleh menjelaskan sedikit kenapa sih Baktikom Info itu mau memfokuskan kegiatan ini dan bekerja sama dengan UKM Indonesia yang disebut Kak Putri tadi?
2: Baik, Cantika dan teman-teman pendengar, bahwa salah satu fokus utama Bakti pada tahun-tahun yang mendatang adalah menciptakan layanan atau menciptakan ekosistem digital bagi semua masyarakat tanpa terkecuali, di mana salah satu fokusnya adalah teman-teman UMKM.
1: Oke. Okay.
2: Nah, karena akhir-akhir ini saja ya, kita nggak bisa memberhentikan arus globalisasi di mana semua transaksi, semua kegiatan itu sudah menggunakan internet gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, internet memberikan kami atau memberikan kita banyak sekali kemudahan. Salah satunya kita bisa bertransaksi atau berkomunikasi dengan contactless tanpa adanya perantara-perantara yang kelihatan, tapi kita kemudian yang jauh menjadi dekat.
1: Iya.
2: Nah, maka dari itu kami siapkan para UMKM di Pulau Sumba ini yang menjadi wilayah mungkin concern kami karena 3T ya, 3T kami siapkan untuk bisa mengakses pengetahuan, bisa mengakses layanan internet yang baik yang bisa mendukung bisnis mereka semakin naik kelas seperti yang sudah disebutkan oleh Kak.
1: Disebutkan lagi. Berarti ini memang khusus untuk daerah 3T ya, Kak?
2: Iya, betul, Kak.
1: Makanya kenapa bisa di Sumba Barat.
2: Betul.
1: Baik, Kak. Ini kan UMKM berbasis digital menggunakan WhatsApp bisnis ya,
2: betul,
1: seperti yang kita ketahui. Bisa dijelaskan sedikit mungkin dari Kak Putri dan Kak Gilang, kenapa sih memilih WhatsApp bisnis padahal masih banyak yang bisa digunakan selain WhatsApp bisnis?
2: Oke, Cantika, memang salah satu salah satu hal yang kelihatan yang bisa kita lihat bahwa masyarakat sudah mulai menuju digital adalah dengan mereka mulai mengakses layanan yang berbasis digital juga, seperti kalau misalkan teman-teman muda kita yang anak muda ini punya sosial media, Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau misalkan pelaku UMKM mereka sudah mulai menggunakan Shopee, Tokopedia, WhatsApp Business. Tapi balik lagi ke pertanyaan Cantika, kenapa kita menggunakan WhatsApp Business? Karena yang pertama WhatsApp Indonesia adalah masyarakat WhatsApp.
1: Iya.
2: Kayaknya nggak mungkin Cantika nggak punya WhatsApp, ya nggak?
1: Nggak mungkin.
2: Cantika punya WhatsApp kan? Pasti di sini teman-teman juga pada punya WhatsApp. Nah, WhatsApp sendiri merupakan salah satu platform termasuk dalam tiga besar yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dan penggunaannya pun juga relatif lebih sederhana daripada menggunakan e-commerce yang lain gitu. Jadi kenapa kami akhirnya pilih WhatsApp Business untuk menjadi salah satu platform yang bisa dikembangkan untuk teman-teman UMKM ini bisa ekspansi bisnisnya makin naik kelas lagi. Seperti
1: iya,
2: itu.
1: Betul. Apalagi kan di Sumba ini kebanyakan pengguna WhatsApp ya, Kak?
2: Betul. WhatsApp, Facebook,
1: WhatsApp,
2: satu
1: Facebook,
2: ekosistem itu.
1: Instagram, dan lain-lain. Hmm. Oke, baik. Kak Putri, ini awalnya kegiatan ini dilaksanakan itu selain tadi Kak Putri bilang agar UMKM semua dapat mempunyai sertifikat dan lain-lain seperti yang Kak Putri katakan. Awalnya kenapa sih bisa diadakan pelatihan UMKM berbasis digital di Sumba Barat pada khususnya?
3: Oh iya, jadi ini kan sebelumnya dari kita kegiatan ini sebenarnya dari Bakti Kominfo ya. Bakti Kominfo ini sudah membangun penguat sinyal di daerah 3T, termasuknya di Sumba Barat ini. Jadi untuk implementasinya ke masyarakat itu apa? Gitu. Jadi apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM ini, dengan adanya penguat sinyal dari Bakti Kominfo ini, salah satunya ya kita melakukan pelatihan untuk penggunaan WhatsApp Business ini.
1: Baik.
3: Gitu, Cantika.
1: Baik, pelatihan ini sudah berjalan beberapa lama ya, Kak Gilang, kalau boleh tahu?
2: Sudah berjalan dari bulan. Kami ada dua tahapan program sebenarnya.
1: Iya.
2: Yang pertama adalah pelatihan pembentukan jaringan fasilitator, di mana kami percaya bahwa teman-teman di Sumba ini adalah teman-teman yang memiliki potensial untuk mengembangkan daerahnya sendiri. That's why kami tidak memilih fasilitator dari Jakarta untuk melatih teman-teman di Sumba. Kami latih teman-teman fasilitator di Sumba ini biar nantinya para teman-teman fasilitator ini menjadi fasilitator lokal dan bisa melatih teman-teman UMKM binaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program pendampingan teman-teman UMKM binaan yang sudah diselenggarakan sejak tanggal 3 November yang akan berakhir pada tanggal 15 Desember nantinya.
1: Berarti sebentar lagi ya?
2: Betul.
1: Baik, pelatihan-pelatihan ini berarti khusus di Sumba Barat apa mencakup seluruh Sumba, Kak?
2: Kami mencakup di 4 kabupaten di seluruh Pulau Sumba. Kami mulai pelatihannya dari Kabupaten Sumba Barat Daya.
1: Iya.
2: Kemudian kami lanjut ke Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Masing-masing kabupaten mendapat kesempatan yang sama, dilatih oleh 5 fasilitator lokal dan 50 UMKM binaan yang terpilih, yang sudah kami kurasi dari sekitar 200-300 pendaftar yang tadinya mendaftar secara keseluruhan. Dan kemudian satu fasilitator akan membina 10 UMKM sampai tanggal 15 Desember nantinya. Jadi diharapkan setelah pendampingan ini selesai, kami selain bisa memberikan informasi dan pengetahuan bagi teman-teman UMKM, kami juga memberikan relasi dan ekosistem teman-teman UMKM yang baru, yang segar di seluruh Pulau Sumba ini.
1: Oke, di luar pertanyaan ya Kak Putri dan Kak Gilang, berarti ini pertama kali datang ke Sumba, Kak?
2: Betul
1: sekali. Sudah jadi Rambu Putri dan Umbu Gilang ini, bisa dipanggil.
2: Sudah dong. Saya sejak dari kelas 4 SD itu sudah pernah baca majalah anak-anak ya, dan itu mengulas soal Waingapu, soal Festival Kuda Pasola
1: ya.
2: Terus kemudian ada soal Bukit Wairinding. Terus kayak dari situ mimpi saya pengen segera menjajakan kaki di tanah Sumba. Dan puji Tuhan, di umur 25 tahun ini akhirnya tersampai juga ya.
1: Tersampai.
2: Tuhan baik sekali.
1: Karena kegiatan ini ya, UMKM berbasis go digital.
3: Dan Sumba itu sangat indah ya.
1: Sangat betul. Indah, seperti orang-orangnya gak, Kak Putri?
2: Betul.
3: Iya. Sangat hangat loh di Sumba ini. Kami sangat betah di sini.
1: Betah tinggal di sini aja, Kak. Nikah sama orang Sumba.
2: Aduh.
1: Amin. Baik, pendengar, itu tadi penjelasan sedikit dari Kak Gilang dan Kak Putri. Kita masih akan berbincang-bincang tentang UMKM berbasis digital di Sumba Barat bersama kedua narasumber kita. Tapi setelah yang satu ini.
4: Keindahan Pulau Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sebatas pada dunia bawah lautnya saja.
1: Alor memiliki warisan kebudayaan leluhur yang unik dan otentik. Warisan budaya yang dijalani dalam bentuk adat istiadat ini menjadikan Alor lebih dulu dikenal wisatawan dengan sebutan pulau yang memiliki sebuah kampung tradisional dengan aktivitas kehidupan primitif. Aktivitas tersebut hingga saat ini bisa dijumpai pada sebuah kampung adat bernama Kampung Takpala. Kampung Takpala mulai digaungkan sejak tahun 1973 ketika seorang wisatawan asal Belanda menampilkan foto-foto tentang kehidupan tradisional warga kampung tersebut pada sebuah kalender sehingga menarik perhatian wisatawan asal Eropa lainnya untuk mengunjungi tempat ini. Sejak itu, Kampung Takpala menjadi tersohor dan ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara sehingga ikut dikenal di negeri sendiri pada tahun 1980 saat menjadi juara 2 pada ajang penghargaan desa paling tradisional di Indonesia. Pada tahun 1983, pemerintah Kabupaten Alor menjadikan Kampung Takpala sebagai ikon pariwisata Alor hingga saat ini. Kampung Takpala dihuni oleh 13 kepala keluarga warga suku Abui, suku terbesar di Pulau Alor. Jika berkunjung ke Kampung Takpala, selalu ada penyambutan dengan tarian adat yang disebut tarian Lego-Lego.

0: Baik, Dajjal Malada nomor 1 Waikabu Bakmasi bersama saya Cantika Anjali dalam UMKM berbasis Go Digital bersama Kak Gilang dan Kak Putri. Baik, kita bisa lanjut perbincangan kita siang di Sumba siang ini. Boleh tahu nggak Kak Putri, berapa UMKM yang ditargetkan mengikuti pelatihan Go Digital di Sumba?
1: Ya, siang semuanya. Jadi di Sumba ini kita menargetkan ada 200 UMKM yang bisa ikut pelatihan ini. Dari tiap kabupaten itu kita ambil 50 UMKM, pelaku UMKM. Jadi kita ingin mengembangkan bisnis mereka melalui WhatsApp bisnis ini.
0: Oke, ada syarat tersendiri tidak Kak untuk mendaftar mengikuti pelatihan dari Baktikom Info ini?
1: Ya, syaratnya gampang sekali ya. Ini untuk pelaku UMKM-nya ini, yang penting dia sudah punya usaha, sudah menjalankan usahanya dan menghasilkan hasil dari usahanya tersebut. Lalu pelaku UMKM ini juga memiliki gawai atau laptop yang bisa untuk mengakses WhatsApp bisnis.
0: Iya, itu paling penting sebenarnya.
1: Untuk izin usaha mungkin masih agak sulit ya di Sumba ini. Jadi kita menyiapkan legalitasnya itu ada surat-surat bukti kepemilikan dari Baktikominfo dan juga UKM Indonesia untuk menyertakan surat pernyataan bahwa usaha tersebut milik dia sendiri gitu. Lalu untuk umur kita menargetkan di bawah 50 tahun karena untuk usia-usia yang sudah di atas 50 tahun itu mungkin untuk menerima informasinya itu agak minim ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kita menargetkan sebenarnya lebih ke anak muda.
0: Oh iya, berarti memang potensi anak muda Sumba iya, yang memiliki UMKM ya. Baik Kak Putri, setelah mereka mendaftar kebanyakan, mungkin bisa Kak Putri cerita sedikit, kebanyakan UMKM itu kalau di Sumba itu apa, di mungkin di makanan atau di bahan tekstil atau apa Kak?
1: Ya, jadi sebenarnya kita menargetkan lebih ke mama-mama ya pelakunya, ke wanita gitu. Terus untuk varian dari pelaku-pelaku usaha ini, mereka kebanyakan tenun karena di Sumba itu tenun itu menjadi
0: satu ikon,
1: ikon ciri khas ya, di Sumba. Terus daur ulang plastik itu mereka bisa digunakan sebagai hiasan ruangan.
0: Baik.
1: Lalu dari ban-ban bekas begitu dia juga didaur ulang jadi kursi, jadi tempat makan buat ternak dia,
0: baik,
1: kayak babi
0: baik.
1: Gitu kan. Terus ada juga yang kerajinan-kerajinan seperti ini, gelang
0: Sumba. Gelang, oh ya, gelang Sumba.
1: Sedang saya pakai ini. Saya dapat dari UMKM di Sumba ini.
0: Gratis ya Kak Putri. Itu bonus Kak jalan-jalan ke Sumba.
1: Terus sembako itu di daerah Sumba Tengah itu dia sebagian besar usahanya sembako.
0: Oke, okay, di Sumba Tengah.
1: Iya. Untuk Sumba yang lain tenun sih.
0: Tenun. Baik Kak Putri, berarti dengan sendirinya kalau boleh jujur saya sendiri baru tahu kalau di Sumba ini ada UMKM daur ulang Kak, dari ban dan plastik seperti tadi. Iya. Karena mungkin UMKM di Sumba Barat ini belum terekspos. Bersyukurnya ada kegiatan ini, banyak yang akan mengetahui ternyata di Sumba banyak anak muda yang mempunyai usaha sendiri dan mama-mama yang punya kerajinan di rumah. Baik, ke Kak Gilang nih. Kak, dengan adanya kegiatan ini, outputnya nanti di yang mau diharapkan itu apa? Hasilnya seperti apa dan ada kelanjutan tidak setelah
2: okay.
0: pelatihan ini?
2: Cantika dan teman-teman, bahwa pelatihan yang sudah diikuti oleh teman-teman UMKM di 4 kabupaten di Pulau Sumba ini, kami mengajarkan 8 modul yang berkaitan dengan WhatsApp bisnis. Termasuk modul tersebut juga mengajarkan hal-hal teknikal, bagaimana cara menggunakan WhatsApp bisnis, promosi menggunakan WhatsApp bisnis, terus mengenali dan menggunakan fitur-fitur dalam WhatsApp bisnis, hingga ke keamanan dalam berbisnis atau etika digital dalam berbisnis secara digital. Nah, kedelapan modul tersebut setelah diajarkan oleh para fasilitator lokal, di mana salah satu penilaian kami adalah tugas yang diberikan oleh teman-teman UMKM yang nantinya dibantu oleh teman-teman fasilitator lokal masing-masing dikumpulkan gitu. Tugasnya apakah berupa kertas dengan pilihan ganda kemudian jawaban isi, tidak teman-teman, tidak seperti itu. Tugasnya pun karena kita ngomongin hal-hal yang digital, berarti tugasnya juga digital juga gitu. Termasuk salah satunya adalah bagaimana misalkan ada modul yang berbicara mengenai tentang keamanan gitu. Kami bisa pastikan bahwa tugas yang diberikan adalah bagaimana menggunakan fitur keamanan dalam WhatsApp Business tersebut gitu. Jadi tugasnya adalah para teman-teman UMKM sudah mengaktifkan fitur keamanan di dalam WhatsApp Business masing-masing. Ya. Jadi tugasnya semuanya terintegrasi juga secara digital. Nah, kemudian itu output yang pertama. Baik. Yang kedua, lebih jauh lagi dengan bantuan teman-teman fasilitator juga melakukan pendampingan secara berkala. 8 kali pendampingan ke teman-teman UMKM binaan. Kami berharap bahwa teman-teman UMKM binaan ini yang pertama bisa mahir menggunakan WhatsApp Business untuk ekspansi bisnis mereka, pastinya itu. Kemudian yang kedua adalah kami juga berharap bahwa setelah pelatihan ini, jaringan yang sudah kami bentuk ini tidak bubar, tapi bisa menjadi wadah komunikasi, wadah relasi buat teman-teman bisa berbisnis. Siapa tahu setelah tanggal 15 Desember nanti, teman-teman kami yang di Sumba yang lainnya itu ada yang berencana membuat arisan. Jadi
0: arisan UMKM ya?
2: Iya, arisan UMKM. Jadi nanti setiap berkumpul di mana, mengunjungi tempat siapa, kita iuran, kita arisan, uang yang menang itu bisa dijadikan untuk modal. Itu menurut kami adalah sebuah milestone yang bagus juga gitu, karena berarti kami bisa berhasil membuat program yang tidak hanya sekali duduk saja, tapi bisa berkelanjutan juga. Kami harapkan juga teman-teman UMKM bisa berrelasi satu sama lain, ada potensi kerjasama bisnis yang bisa dikerjakan juga dengan wadah ini. Mm-mm. Jadi silakan teman-teman UMKM bisa gunakan wadah ini sebaik mungkin.
0: Oke, baik, luar biasa ya Kak. Kak boleh tanya, ada tidak sih kendala ketika para UMKM ini menggunakan WhatsApp Business? Karena jujur kalau di Sumba, WhatsApp Business itu memang semua sudah menggunakan WhatsApp. Tapi WhatsApp Business itu menjadi suatu hal yang mungkin baru bagi para UMKM. Apalagi tadi seperti dikatakan Mama Kak Putri, kebanyakan pemilik UMKM itu mama-mama.
2: Betul.
0: Boleh cerita sedikit tidak?
2: Pastinya ada kendala karena WhatsApp Business berbeda dengan WhatsApp Messenger yang kita gunakan seperti biasa ya. Tapi sebenarnya WhatsApp Business itu memiliki fitur-fitur yang bisa mendukung bisnis teman-teman semua, tapi tidak meninggalkan fitur-fitur dalam WhatsApp yang lama atau WhatsApp Messenger gitu. Kendalanya yang pertama adalah pada waktu itu kami pelatihan di salah satu lokasi, banyak sekali, mungkin kendala yang pertama adalah HP atau gawai yang digunakan oleh mama-mama itu tidak support dengan WhatsApp Business gitu. Android mereka tidak support dengan WhatsApp Business karena sistemnya masih beta. Itu juga menjadi kendala juga. Terus kemudian yang kedua adalah sinyal pastinya kendala jaringan ketika melakukan pelatihan. Yang ketiga adalah mungkin karena aplikasi WhatsApp Business ini masih baru, ada beberapa mama-mama yang ragu untuk install WhatsApp Business ini gitu. Kami takut WhatsApp Business ini tidak bisa chat dengan teman kami yang lama gitu. Kami takut ini adalah aplikasi yang penipuan seperti itu. Bener-bener. Jadi memang kendala-kendala tersebut masih ada, tapi kami yakin yang namanya adopsi atau adaptasi itu pastinya membutuhkan waktu juga gitu. Karena kalau mungkin tidak dalam tanda kutip dipaksa, sampai kapan ekosistem digital ini bisa akan terus berkembang dengan baik gitu.
0: Oke, biar mengikuti perkembangan zaman ya Kak Gilang. Baik, ini sudah kedatangan yang kedua ya Kak Gilang dan Kak Putri. Mungkin bisa dijelaskan Kak Putri, kedatangan kedua ini seperti untuk melihat perkembangan atau seperti apa Kak?
1: Jadi kedatangan kami kedua ke Sumba ini, kita keliling ke UMKM-nya, gimana perkembangan mereka menggunakan WhatsApp Business, apakah benar-benar membantu atau malah menyulitkan mereka terkait usaha mereka ini.
0: Mm-mm. Dan hasilnya mungkin bisa diceritakan?
1: Hasilnya ya, ada yang merasa terbantu, ada yang merasa juga terbebani dengan WhatsApp Business ini. Karena ya mereka itu masih terbiasa dengan WhatsApp Messenger. Dan di Sumba ini mereka masih mengandalkan Facebook.
0: Betul.
1: Besar menggunakan Facebook begitu. Jadi mereka berjualan itu di Facebook. Padahal sebenarnya WhatsApp Business itu, jika kita benar-benar memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sana, itu benar-benar membantu usaha kita dalam memasarkan produk-produk kita. Karena di sana kan sudah ada katalognya gitu. Jadi kita hanya tinggal tinggal mengupdate katalog tersebut sesuai dengan produk kita gitu Kak.
0: Oke. Kak Gilang ada cerita sedikit mungkin saat bertemu sama fasilitator-fasilitator, kendala apa yang mereka ceritakan ketika melakukan pendampingan ya? Pendampingan boleh tahu berapa kali Kak saat dalam ini selama berjalannya kegiatan?
2: Pendampingan dilaksanakan selama 8 kali
0: setiap oleh para, fasilitator.
2: Ya, setiap fasilitator. Okay. 8 kali itu karena kami mengajarkan 8 modul ya. Jadi okay. Diharapkan setiap satu kali pertemuan pendampingan itu mereka bisa refreshment atau penyegaran setiap modulnya gitu.
0: Oke, okay, tapi fasilitator tidak ada kendala yang mereka ceritakan?

0: ceritakan pastinya ketika bertemu Kak Gilang dan Kak Putri?
1: Karena seperti ini, kami mencoba ketika menyeleksi teman-teman UMKM dan juga fasilitatornya itu, kami memproyeksikan bahwa satu fasilitator mendampingi 10 UMKM binaan sesuai dengan wilayah atau tempat tinggal terdekat mereka.
0: Gitu. Okay.
1: Jadi diharapkan bisa mereka bisa bertemu secara langsung lebih mudah gitu karena tidak ada kendala jarak gitu. Tapi ternyata Sumba ini sangat luas sekali. Walaupun kami sudah memproyeksikan seperti itu, ternyata masih aja dalam satu wilayah itu masih jauh gitu. Terus kemudian kami memahami juga bahwa teman-teman UMKM setiap harinya mungkin akan bekerja untuk memenuhi pesanan atau memenuhi target yang nantinya mereka harus jual gitu. Dan itu juga menjadi kendala juga untuk para fasilitator juga melakukan pendampingan karena ada satu UMKM itu tidak bisa ditemui, satu dua UMKM tidak bisa ditemui karena kesibukan seperti itu. Dan untuk pendampingan ini kami juga bisa serahkan kepada teman-teman fasilitator sekiranya metode apa yang terbaik yang bisa mereka usahakan agar teman-teman UMKM ini tetap terjalin dalam jaringan yang sama gitu. Apakah mereka akan didampingi satu kelompok secara langsung semuanya atau satu persatu itu kami kembalikan lagi kepada teman-teman fasilitator. Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil, amin. Semoga yang mendengarkan. Ya, baik. Saya sapa dulu, selamat siang untuk pendengar di RRI Pro 1 Kupang dan RRI Pro 1 SP Sumba. Tadi Kak Gilang dan Kak Putri sudah menjelaskan pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat. Ternyata mencakup semua Pulau Sumba di 4 kabupaten dan berfokus pada WhatsApp bisnis. Baik Kak, boleh cerita setelah ini, setelah ke Sumba ini kan terakhir tanggal 15 Desember ya?
1: 12.
0: Oh, oke, okay. 12 Desember. Apa sih yang Kak Putri dan Kak Gilang akan bawakan ke Bakti dan UMKM mungkin tentang hasil ini dan selanjutnya akan seperti apa? Mungkin mau dipresentasikan depan menteri atau apa Kak tentang UMKM yang ada di Sumba? Silakan Kak.
2: Ya mungkin dari saya dulu ya, yeah. Kak Gilang. Jadi kita dapat cerita dari UMKM ini kan mereka masih kesulitan untuk mengatur keuangan mereka, manajemen keuangan mereka, memisahkan antara mana ini uang yang hasil dari produk jualan mereka dan juga uang pribadi mereka. Jadi mungkin kedepannya kami ingin membawa, maksudnya ada program lagi untuk pelatihan terkait manajemen keuangan, juga ada juga desain produk ya. Jadi desain produk yang lebih menarik lagi dari yang mereka sudah punya dan juga improve dari produk-produk yang sudah mereka punya begitu. Kedepannya sih saya berencana seperti itu. Ya semoga semesta mendukung ya.
0: Amin.
2: Jadi kami bisa hadir kembali ke Pulau Sumba ini yang sangat indah sekali.
0: Amin. Kalau Kak Gilang?
1: Sedikit menambahkan dari Kak Putri, sederhananya kunjungan kami yang kedua ini berfokus untuk monitoring dan juga evaluasi gitu. Kami monitoring apakah pelatihan ini memberikan dampak untuk teman-teman UMKM dan juga fasilitator atau belum gitu. Kemudian kami evaluasi apakah program yang kemarin itu sudah oke atau mungkin ada masukan dari teman-teman terkait program selanjutnya ini seperti apa gitu. Apakah di tahun depan kami harus hadir dengan program yang sama atau kami perlu mengangkat perspektif lain dalam program yang kami angkat itu untuk mengembangkan bisnis teman-teman di sini gitu. Nah, cerita-cerita yang sudah Kak Putri bicarakan tadi itu memang betul adanya gitu. Kami memang belum keliling ke semua Pulau Sumba untuk monitoring dan evaluasi ini, tapi kami bisa menangkap bahwa teman-teman di Pulau Sumba ini sangat rindu untuk diberikan akses ilmu pengetahuan dan juga pelatihan untuk mengembangkan bisnis mereka gitu. Dari Sumba Barat, kami masih dari Sumba Barat ke Sumba Barat dan sekarang juga di Sumba Tengah, dan Sumba Tengah pun juga belum selesaikan. Sekali masukan-masukan program yang teman-teman UMKM ini mau gitu. Seperti tadi yang Kak Putri bilang, ada manajemen keuangan, terus ada juga soal bagaimana mereka bisa mendesain produk mereka, Terus ada juga mungkin akses modal yang nantinya mereka juga saya pikir juga itu penting untuk bisnis gitu. Setelah ini akan itu adalah cerita-cerita yang akan kami bawa ke teman-teman di Jakarta di kementerian nantinya ini. Kita berdoa saja teman-teman, semoga tahun depan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik.
0: Amin. Bisa jadi umbu dan rambu Sumba ya.
1: Amin. Sudah dong.
0: Amin. Berarti setelah ini selesai Kak Gilang dan Kak Putri akan bercerita banyak ya di Jakarta. Dan semoga akan ada pelatihan lain pada tahun depan.
1: Amin, pastinya.
0: Oke, baik, saya minta closing statementnya dari Kak Gilang dan Kak Putri untuk pembahasan kita hari ini tentang UMKM berbasis digital di Sumba Barat.
2: Ya, jadi dengan adanya pelatihan UMKM Go Digital ini, semoga Sumba Pulau Sumba juga bisa memanfaatkan akses internet dari Bakti Kominfo ini dengan lebih baik lagi, dan bisa benar-benar kita bisa benar-benar go digital ya, mengikuti perkembangan zaman yang benar-benar sudah digital ini.
0: Iya betul, terima kasih Kak Putri, Kak Gilang.
1: Oke, yang pertama saya ingin mengucapkan kepada teman-teman RRI Sumba yang sudah mengundang kami pada kesempatan yang baik pada siang hari ini. Iya. Terima kasih Cantika dan juga rekan-rekan. Yang kedua adalah saya mungkin sedikit titip pesan untuk teman-teman UMKM di Sumba. Jangan takut untuk melangkah digital, jangan takut untuk mengembangkan bisnis secara digital gitu. Karena komitmen pemerintah juga akan menyediakan infrastruktur yang baik yang nantinya mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang untuk teman-teman mulai go digital. Siapa tahu infrastruktur ke depan sudah baik, pastikan ya, pasti infrastruktur ke depan sudah baik, mungkin bisnisnya di Sumba tidak hanya berputar di Sumba saja, tapi sudah mulai ekspansi ke seluruh Indonesia ataupun mungkin ke negara tetangga seperti Australia dan Malaysia mungkin gitu. Jadi Pulau Sumba ini semakin dikenal sama masyarakat. Yang ketiga adalah tanah Sumba ini tanah yang sangat indah sekali, tanah yang sangat diberkati sama Tuhan. Jadi silakan teman-teman bisa cari potensi apapun yang bisa teman-teman jual gitu, yang nantinya bisa menjadikan mungkin pekerjaan yang menghasilkan baik untuk teman-teman di Sumba ini. Sampai ketemu lagi teman-teman.
0: Wah luar biasa, tepuk tangan untuk yang ada di rumah, tepuk tangan untuk Kak Gilang dan Kak Putri.
1: Terima kasih.
0: Ini merupakan narasumber kita yang jauh-jauh ya, datang dari Jakarta untuk ke RRI SP Sumba pastinya. Baik Kak Gilang dan Kak Putri, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Sukses untuk pelatihan-pelatihan dan rencana-rencananya ke depan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu.
1: Amin.
0: Dan semoga sehat selalu selama di Sumba. Amin. Ini musim hujan Kak, jangan lupa ke tempat-tempat wisata yang ada di
1: pasti
0: Sumba.
1: Pasti dong. Pasti.
0: Di Sumba Barat sudah kemana saja Kak?
1: Sumba Barat sudah ke Kampung Adat Praijing.
0: Ke Kampung Adat Praijing.
1: Sangat indah sekali. Kami okay. berdialog dengan bapak-bapak juga di sana. Terus kemudian ke pantai apa?
2: Watubela. Aduh, itu indah sekali indah. Kakak.
1: Yang paling penting adalah makanan di Sumba enak-enak sekali.
0: Oke. Okay. Nanti mungkin bisa kita buat itu dialog lagi tentang bagaimana tanggapan tentang pariwisata di Sumba.
1: Boleh dong, boleh banget, ditunggu baik. Nih.
0: Baik, terima kasih. Pendengar itu tadi di Sumba siang ini berakhir sudah pembahasan kita tentang UMKM berbasis Go Digital. Semangat untuk para pemilik UMKM yang ada di Sumba. Dan semoga sukses selalu. Setelah ini Anda akan mendengarkan berita Jakarta dan relay sholat Jumat. Terus mendengarkan RRI Sumba dari FM 96,9 MHz.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Ya benar, di Sumber Sore ini terasa waktu hampir menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia tengah di sore hari ini, dan tentunya kita akan mengikuti Warta NTT Sore Sekorwil 6 bersama Persatu RRI Kupang, dan tentunya saya juga yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian, dan akan ditemani oleh rekan Cantika di Sumba Sore hingga pada malam nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Lagu terakhir dari Maggie Said saya hadirkan di ruang dengar Anda menutup kebersamaan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembang,

0: memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Menurut
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 5 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Ditreskrim Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Polres Malaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Ditreskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Amankan 87 tersangka dan sita 245 barang bukti. Selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias, RRI Kupang.
2: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026 di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 87 tersangka serta menyita 245 barang bukti berkaitan dengan tindak pidana. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono dalam pengungkapan kasus konvensional di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres Jajaran yang digelar Kamis 4 Juni 2026.
3: Kemudian rekan-rekan, kejahatan konvensional yang bisa diungkap oleh jajaran Polda NTT, tadi Pak Kabid Humas sudah sampaikan, diantaranya ada pencurian emas, kemudian ada penganiayaan yang menyebabkan meninggal dan luka berat, ada pembunuhan, ada beberapa konflik sosial, kemudian kejahatan yang kita kenal dengan 3C, curanmor, itu berhasil diungkap oleh jajaran. Teknisnya adalah tentunya dengan adanya kerjasama antara Polda NTT dengan masyarakat, ada laporan masuk ataupun ditemukan oleh petugas sendiri, kemudian pemenuhan alat bukti.
2: Sementara itu, dalam sambutannya Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta implementasi program Presisi Kapolri.
4: Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres Jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
2: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan berbagai pengungkapan kasus yang dilakukan jajaran Polda merupakan hasil kerja keras seluruh personil dalam menjaga stabilitas keamanan.

0: Polres Melaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Laporan Alfredo Suarez, kontributor RRIA Tambua.
1: Polres Melaka berhasil mengamankan satu tersangka pencurian sepeda motor yang sudah cukup lama beraksi di Kabupaten Melaka. Tersangka yaitu YSL merupakan residivis spesialis pencurian motor dan sebelumnya pernah ditahan di Polres Belu. Dalam aksi pencurian di Kabupaten Melaka, YSL dibantu salah satu rekannya melakukan pencurian satu unit motor milik warga di wilayah Kecamatan Melaka Barat pada 19 Mei 2026. Para pelaku berniat akan menjual motor curian tersebut ke Timor Leste pada tanggal 20 Mei melalui jalur ilegal di perbatasan Motamasin. Belum sempat menemukan calon pembeli, YSL dan satu rekannya sudah lebih dahulu diringkus personil Polres Melaka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit motor yang dicuri pelaku dan satu unit sepeda motor milik pelaku serta sejumlah barang bukti lainnya berupa kunci T dan alat modifikasi lainnya yang digunakan untuk melancarkan aksi para pelaku.
2: Kejadian ditetap milikan adalah satu curanmor. Manor yang dilaporkan tanggal 19 Mei, kejadian tanggal 19 Mei, dilaporkan tanggal 20, tanggal 20 juga anggota kita berjuang menangkap DSK-nya dan barang buktinya disembunyikan di kali dengan maksud untuk dijual ke Timor Leste. Tapi sebelum terjadi perjuangan atau transaksi jual beli dengan Timor Leste, anggota kita reskrim sudah menangkap pelaku dan beserta dengan barang buktinya. Jadi barang tidak ada, tidak ada barang pemilik ini tersangka, sedangkan ini barang bukti korban yang nanti akan dijual ke Timor Leste rencana. Namun ini inisial ini Januarius SL, JSL dan kejadiannya di Melaka Barat.
1: Seorang rekannya yang belum diketahui identitasnya berhasil meloloskan diri dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
3: Ini berapa tersangka, Pak?
2: Ini satu tersangka utama dan satu dibantu teman, ada teman satu yang bantu dia, namun temannya ini masih dalam buron.
1: Tersangka kini ditahan di rumah tahanan Polres Melaka dan dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Kontributor Melaka, RRIA Tambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di NTT, DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Selengkapnya, Delvin Wandi, RRI Kupang, melaporkan.
4: Di tengah laporan warga yang harus membeli minyak tanah dengan harga mahal, sejumlah pangkalan resmi mengaku tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan. Salah satu pemilik pangkalan resmi di Kelurahan Kota Raja, Frenti Eji, mengatakan dirinya mendapat pasokan minyak tanah dari agen resmi PT Mata Rantai Kupang sejak tahun 2013. Menurut Frenti, prioritas penjualan diberikan kepada warga sekitar dan kebutuhan rumah tangga. Ia membatasi pembelian dalam jumlah besar agar distribusi lebih merata dan tidak terjadi penimbunan.
5: Saya tidak bisa jual dari harga head. Kalau seandainya ketahuan saya kasih harga head agak lebih dari 4.000, saya bilang ini agen cabut saya punya izin. Makanya saya tidak berani jual di harga atas 20. Tetap walaupun di luar-luar sana doma terserah doma jual berapa itu dong urusan. Yang penting kita ini pangkalan ini tidak boleh jual dari harga head. Nah, itu kalau ada warga yang dilapor berarti dia punya izin dicabut. Itu sudah ada perjanjian.
4: Di Kota Kupang, harga minyak tanah disebut mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sementara di Kabupaten Rotendao, dipatok dengan harga Rp75.000 per jerigen 5 liter. Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi 4 DPRD NTT, Simpson Polin, menegaskan, secara prinsip, stok minyak tanah untuk Rotendao sebenarnya mencukupi. Menurutnya, pasokan dari Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga masih berjalan normal dan tidak ada kekurangan stok di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan, pengawasan terhadap agen dan pangkalan merupakan kewenangan pemerintah daerah daerah melalui dinas terkait. Karena itu, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta aparat pengawas untuk lebih serius mengontrol distribusi dan harga jual minyak tanah bersubsidi.
3: Saya sangat berharap supaya pemerintah harus lebih serius menangani atau mengontrol pangkalan-pangkalan yang tentu ditunjuk oleh pemerintah sendiri lewat SK Bupati. Sehingga kalau ini tidak dikontrol, akhirnya nanti ibu-ibu ini yang susah, karena mereka bisa tebus. Saya dengar informasi terakhir ada yang sampai 75.000 per jergen 5 liter, bahkan bisa lebih, dan bukan hanya itu, kadang susah dapat. Sehingga saya juga akan konfirmasi kembali ke Patra Niaga terkait stok pengiriman kerote, karena saya tahu saya beberapa waktu ini cuaca cukup mendukung, dalam arti pengiriman kerote sebenarnya tidak terkendala.
4: Kelangkaan minyak tanah menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang masih sangat bergantung pada bahan bakar tersebut untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang transparan, pemerintah diharapkan mampu menjamin hak masyarakat memperoleh energi bersubsidi secara adil dan merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rutan kelas 2B Keva Manano mendukung program ketahanan pangan nasional dengan cara menanam jagung hibrida varietas Nusa Timur 77 bersama warga di sekitar lahan pertanian milik rutan didampingi penyuluh pertanian kecamatan Kota Keva Manano. Laporan Steve Kosat, kontributor RRI Atambua.
6: Rutan kelas 2B Keva Manano ikut bergerak mendukung program ketahanan pangan nasional dari pemerintah. Caranya adalah memanfaatkan lahan kosong milik lapas seluas 1 hektar untuk ditanami jagung, sekaligus memberdayakan warga sekitar Kelurahan Keva Selatan. Penanaman jagung berlangsung dan didukung sepenuhnya oleh penyuluh pertanian kecamatan Kota Keva Manano. Kepala Rutan melalui Yoktan Soleman Bani SH selaku Kepala Seksi Pengelolaan Rutan saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Muhammad Ricah Yono dan beberapa warga. Kedepan Rutan Keva Manano juga akan mengatur beberapa pegawai supaya membantu pembersihan pada lahan tersebut. Menurut Yoktan bahwa untuk tahap pertama pihaknya memutuskan untuk menanam lahan kosong itu dengan tanaman pangan jenis jagung hibrida karena pihaknya memiliki keterbatasan soal tenaga kerja sehingga tidak bisa menanam hortikultura atau jenis tanaman umur pendek yang butuh perawatan ekstra.
7: Kami kerjasama, Pak.
8: Kerjasama.
7: Kami kerjasama, jadi kami sudah bersepakat dengan Mas Cahyo untuk kerjasama. Jadi nanti hasilnya nanti kita dapat katakan 1 ton, nanti kita jual atau diuangkan hasilnya berapa kita bagi bersama, bersama-sama. Jadi bukan Mas Cahyo sendiri, tapi kami dari pihak kita juga ikut terlibat. Kita kerjasama, jadi kita serahkan macam kelompok begitu. Program ketahanan pangan, Pak. Karena kita terus, walaupun tenaga sudah dibatasi, tapi dari kementerian tuntut supaya berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi kami berpikir dia dengan tenaga apa adanya kita tetap jalan supaya jangan sampai vakum kegiatan kita di. Lagi kita di rutan Keva Manano punya lahan banyak, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau luas ini 1,5 hektar. Jadi harapan kami dengan menanam jagung langkah pertama ini, kami targetkan kalau bisa sampai berapa ton, bisa sampai 10 ton. Kalau lebih juga lebih bagus lagi. Sehingga nanti memacu kami untuk lebih semangat lagi untuk bekerja.
6: Sementara Muhammad Ricah Yono yang merupakan pengusaha warung makan menyampaikan bahwa pihaknya memilih menanam jagung hibrida sebagai bentuk motivasi dan contoh agar masyarakat TTU yang berada dalam Kota Keva Manano dan memiliki lahan kosong harus dioptimalkan dan tentunya akan menghasilkan uang. Karena itu, ia mengajak beberapa pemuda yang berkaitan dengan lahan pertanian milik rutan Keva Manano supaya menanam jagung. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Konferensi Serikat Sabda Allah atau SVD Provinsi ND Indonesia resmi menetapkan kepemimpinan baru untuk periode 2026-2029. Pengumuman susunan Dewan baru tersebut dilaksanakan di Biara Santo Yosef ND. Laporan Rovinus Wullah, RRI ND.
8: Penetapan kepemimpinan baru dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi dan Misa Pengukuhan yang dipimpin Pater Eman Embu SPD. Perayaan berlangsung hikmat di Kepela Biara Santo Yosef Ende pukul 17.30 Wita dan dihadiri para anggota SPD, Fikep Ende, Pastor Konselebran, serta umat. Dalam susunan kepemimpinan yang diumumkan, Pater Eman Embu SPD dipercaya menjabat Provinsial SPD Indonesia Ende. Akan memimpin arah kebijakan dan pelayanan kongregasi selama 3 tahun ke depan. Sementara Pater Franz Kevin SPD ditunjuk sebagai wakil provinsial untuk mendampingi pelaksanaan tugas kepemimpinan provinsi. Posisi administrator dipercayakan Pater Petrus Dori SPD sebagai tim mitra dalam proses pengawasan dan pendampingan organisasi. Sementara 2 posisi konsultan dalam Dewan SPD Indonesia ND dipercayakan kepada Pater Sergius Ratu SPD dan Bruder Christianus Ribeiro SPD. Keduanya akan berperan memberikan pertimbangan strategis dalam pengembangan karya misi dan pelayanan kongregasi. Dalam khotbah, Pater Eman Embu SPD mengajak semua untuk merenungkan 2 hal terkait dengan kepemimpinan dalam hidup misioner dan religius. Pertama, pemimpin artinya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kedua, integritas harus sebagai suatu kesaksian. Ia menjelaskan, ketika melihat kembali pengalaman selama 6 tahun terakhir, 3 tahun sebagai anggota Dewan Pimpinan dan 3 tahun sebagai provinsial, dirinya mengalami memimpin. Pertama, membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks misi kepemimpinan, dimulai dari jenjang pribadi, ambisi, apalagi hasrat ada kekuasaan. Juga dimulai visi, misi, rencana strategis, tetapi selalu dimulai dari pengalaman, dituntun, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Semua yang lain adalah turunan dari pemimpin. Untuk itu, perlu satu dasar kerohanian yang harus dipenuhi, keterbukaan, dan ada telinga yang selalu siap untuk mendengarkan.
9: Pimpinan dan 3 tahun sebagai provinsial, saya mengalami dan meyakini bahwa memimpin pertama-tama membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks misi, kepemimpinan sudah mulai dari keinginan pribadi, ambisi, apalagi hasrat akan kekuasaan, pasir. Juga tidak mulai dengan visi, misi, dan...
8: Pengumuman Dewan Baru menjadi momentum penting bagi perjalanan karya misi SPD di berbagai wilayah pelayanan. Jangkauan karya SPD ND meliputi Flores, Lembata, Alor, Timor, hingga sejumlah daerah pelayanan lain di Indonesia dan luar negeri. Sebagai salah satu provinsi SPD terbesar di Indonesia, SPD ND memiliki peran yang luas dalam pelayanan pastoral, pendidikan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan misi kemanusiaan. Karena itu, pergantian kepemimpinan selalu mendapat perhatian besar dari umat dan para mitra pelayanan. Kepemimpinan baru periode 2026-2029 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat. Penguatan kualitas hidup religius, pengembangan karya misi, serta keterlibatan gereja dalam isu sosial dan kemanusiaan menjadi sejumlah agenda yang akan dihadapi. Pater Eman Embu bersama Dewan yang baru diharapkan melanjutkan semangat misioner khas SPD yang berakar pada spiritualitas Sabda Allah. Nilai dialog, budaya, dan pelayanan kepada masyarakat kecil serta kelompok terpinggirkan tetap menjadi bagian penting dari karya kongregasi. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Komunitas Rote Chess Club berkolaborasi dengan Percasi Kabupaten Rotendao menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP dalam rangka Festival Keluarga Rote Malole. Selengkapnya, laporan Rudi Hartono, RRI SP Rote.
10: Komunitas Rote Chess Club bersama Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Rotendao akan menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Keluarga Rote Malole yang dipusatkan di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Ketua Komunitas Rote Chess Club, Om Ribeda, ketika diwawancari RRI Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan, turnamen ini akan diikuti pelajar tingkat SD SMP kategori putra dan putri. Semula pertandingan dijadwalkan akan dimulai Selasa 9 Juni pada pukul 9 pagi, namun karena pertimbangan pelaksanaan ujian di sejumlah sekolah, panitia memutuskan mengundur waktu pelaksanaannya menjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
11: Jadi Rotis Club ini akan membuat event turnamen tanggal 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Itu dalam rangka festival Keluarga Malole. Jadi kami situ sebagai peserta untuk mengisi pameran tersebut. Nanti ada booth-boothnya, jadi kami dapat booth juga, kami daftar di situ. Jadi nanti kegiatan itu akan diselenggarakan harusnya jam 9 pagi, tapi karena mengingat kategori untuk pertandingan ini itu untuk kategori pelajar SD dan SMP, sehingga karena kami juga baru dapat informasi ya, informasinya itu kalau hari Senin ada sekolah yang ujian, jadi kami akan undur waktunya ke jam 12 siang.
10: Panitia menyebutkan pendaftaran peserta masih dibuka dan akan ditutup sehari sebelum pelaksanaan turnamen. Melalui kegiatan ini, Roti Chess Club berharap semakin banyak pelajar yang tertarik mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang olahraga catur. Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Rotendao Oktavianus Baluk ketika diwawancari terpisah oleh RRI menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya kegiatan yang digagas oleh Roti Chess Club sejalan dengan upaya pembinaan atlet catur usia dini di Kabupaten Rotendao.
12: Kami dari pengurus Percasi Kabupaten sangat mendukung, karena itu Roti Chess Club sejak awal mereka dengungkan untuk mau laksanakan kegiatan pertandingan ini. Kami dari Percasi antusias dan berinisiatif melakukan komunikasi agar tujuan daripada Roti Chess Club untuk menarik minat daripada pemain-pemain, calon pemain-pemain catur Rotendao bisa terlaksana dengan sukses.
10: Kolaborasi antara komunitas dan organisasi olahraga ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembinaan atlet catur pelajar serta melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendao pada berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Dari Beranda Selatan NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di Treskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Polres Malaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerapat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Faik mengucapkan terima kasih.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Ya, dan pendengar, akhirnya saya Fongki Lete pamit. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dari siang hingga saat ini. Dan pendengar, nanti ada rekan Vero yang akan temani Anda sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa, sebentar di pukul 21 akan kami hadirkan untuk Anda pertandingan FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami. Terus satu koleksi dari Shella on Seven dengan Lapang Dada yang boleh kita dengarkan bersama, mengantarkan kebersamaan kita 48 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hari ini hari apa? Hari Jumat ya, tanggal 5 Juni 2026. Dan tentunya Vero akan menemani dengan beberapa informasi-informasi menarik dari portal resmi kami maupun juga mitra kami ya. Kalau untuk portal resmi kami sih di www.ri.co.id ya. Oke, kalau gitu langsung aja Vero ngasih informasi dulu yang pertama nih untuk Anda pendengar, mengenai Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo yang mengajak seluruh guru taman kanak-kanak di Kota Kupang nih untuk memaknai kegiatan jalan sehat sebagai simbol pentingnya kebersamaan dalam membangun masa depan pendidikan. Ini disampaikan dalam kegiatan jalan sehat dan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi serta profesi guru taman kanak-kanak atau TK. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyatakan komitmen pemerintah Kota Kupang

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

tampak tidak bertelinga? Apakah ikan berarti tidak bisa mendengar? Jangan salah. Meski tanpa daun telinga seperti kita, ikan punya cara unik untuk mendengar. Mereka menggunakan organ khusus di dalam tubuh yang sensitif untuk menangkap getaran dan suara di air. Jadi, ikan tetap bisa mendengar dunia bawah air, meski tanpa telinga yang tampak.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan.

Bagesran dengan With You yang baru aja kita dengerin bersama, dan sekarang udah 13 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kembali Vera berbagi informasi lagi ya untuk Anda. Menteri Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi membantah akan ada perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Menteri Prasetyo juga menegaskan Purbaya Yudi Sadewa tidak mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Menteri Prasetyo mengatakan pemerintah terus memperkuat konsolidasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Koordinasi ini menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah ini, pemerintah meyakini fundamental perekonomian Indonesia masih cukup kuat. Hal ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal pertama tahun 2026, dan selanjutnya inflasi tahunan masih terkendali 2,42%. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Hei, kenapa kau minum air Sonny kasih habis? Bukannya haus tadi?
1: Iya nih mama, tapi tiba-tiba kita Sonny mau minum lah air. Dan dia punya air masih sisa.
0: Anak, air nih dia pun sumber daya terbatas ha? Nah kalau minum kau Sonny kasih habis begini ke mana? Jadi lebih baik kalau memang Sonny terlalu haus nah, ambil air sedikit sa, supaya jangan terbuang percuma.
1: Hehehe, siap bos, laksanakan.
2: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

0: ngomongin ajaib digital. Ada online gak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong. Belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah? Emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas. Biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol. Gratis, Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat. Karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona. Dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar lagi.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing,

0: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
1: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHP itu sendiri.
0: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan wakil kepala BGN, Ladowik Pusum dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli SPPG atau dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
4: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
3: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
5: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
6: Saya ada pantun satu lagi.
7: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
6: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
7: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
8: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
7: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat pada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya, sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
12: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami, kalau pagi di mana pun tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
13: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
14: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
13: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar kompor tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Ditiloli. Niar.
16: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah
2: Halo Niar. Iya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
16: Iya, nah, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah, timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak, biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kastrisnya, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jerir dan juga Jepulu Pesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari.
17: Siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung
16: dapat pukul 20 waktu Indonesia. Secara pendengaran

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon
2: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, para mustami', para pendengar radio dimanapun berada. Kali ini kita masih membahas tentang fikih, yang mana masih tentang muamalah, dan kita akan bahas tentang akad ariyah, akad pinjam-menjam. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah yang kita khususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, para pendahulu, para masyayikh, agar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bernilai barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina, khususan syaykhuna Syamsul Arifin wa syaykhuna As'ad wa syaykhuna Ahmad Fawad As'ad wa syaykhuna Zafir Munawar wa syaykhuna Kiai Harir Abdul Azim wa syaykhuna Kiai Muzakir Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari antahdiana ila suratikal mustaqim wa tarzukana imanan suadikan wa ilman nafiyah wa amalan mutakabbala wa rizqan tayyiba wasi'an. Thumma khususan ila syekh musannif Syekh Imam Ahmad bin Husain bin Abi Syuja, wa khususan ila Syekh Mu'allif Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghuzi, wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini insyaallah lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.

kita masuk bab Arya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah suatu fasal. Wa kullu ma, dan adapun tiap-tiap sesuatu, adapun segala sesuatu, amkana yang memungkinkan apa? Amkana yang memungkinkan al-intifa'u, apa mengambil manfaat, bihi dengan ma, ma'abako'i ainihi, berserta tetap bendanya ma, jazat, maka boleh i'aratuhu, apa minjaminya, idza kanat, apabila ada munafi'uhu, apa manfaatnya ma, atharon, itu bekas, berbekas. Watajuzu, dan boleh al-ariyatu, apa melakukan akad ariyah, mutlakon, secara mutlak, memukayidan, dan terikat, bimuddatin, terikat bimuddatin, dengan tenggang waktu. Wahiyah, dan adapun ariyah, madmunatun, itu ditanggungkan, alal musta'iri, atas orang yang meminjam, bikimatiha, dengan harganya ariyah, yauma talfiha, di hari rusaknya hari, ya, sesuatu yang dipinjam. Jadi fasal ini menjelaskan tentang akad ariyah. Jadi tidak kita harus terbiasa mendengarkan istilah-istilah yang memang dipakai dalam fikih. Contohnya ada kemarin tentang ijaroh, kemudian ada tentang rohnun, gade kan, kemudian ada tentang ikrar, itu masuk dalam kategori muamalah di dalam kitab fikih. Dan sekarang kita mendengar istilah baru, bagi yang baru dengar istilah ariyah. Ariyah itu akad pinjam meminjam. Jadi bahasa di sini menunjukkan bahwa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu. Jadi segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat, apa saja. Wa kullu ma amkana al-intifa'u. Al-intifa'u ini adalah mat fi'il sulasi. Fi'il sulasi mazid, sulasi, fi'il sulasi, penambahan 3 huruf. Al-intifa'u berasal dari kata nafa'a, kemudian menjadi nafa'a yanfa'u, naf'an, kemudian intafa'a yantafi'u, menjadi intifa'an. Ini dalam di dalam ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ya, lanjut tentang ariyah. Intinya segala sesuatu yang dapat kita ambil manfaat, yang mana segala sesuatu itu bendanya itu kekal, bendanya itu tetap, maka benda tersebut itu bisa kita gunakan untuk meminjam, itu bisa. Kayak gitu ya. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaat, yang mana bendanya itu, wujudnya bendanya itu ada, maka itu boleh kita gunakan, boleh kita melakukan pinjam. Biasanya apa? Seperti pinjam motor. Motor kan barang yang baqa'i ainihi, yang bendanya itu tetap, kekal, kuat. Kemudian al-intifa'u, dapat diambil manfaat, yaitu bisa dipakai untuk berkendara, misalnya ke pasar apa. Maka hukumnya di sini, di fasal ini menyebutkan itu boleh, jazat boleh. Ini dengan catatan kebolehan meminjam itu, yang pertama, manfaatnya itu dapat dirasa, manfaatnya dapat dirasakan. Kalau dalam kitab takrib
menekan idza kana munafi'uhu atharon, apabila manfaatnya itu membekas. Motor kan membekas ya. Contohnya di jalan, kalau ada yang datang pinjam HP karena HP-nya itu kehabisan pulsa, maka boleh melakukan akad ariyah. Akad ariyah hanya mengambil manfaatnya, meminjam tujuannya mengambil manfaat dan tolong menolong. Akad ariyah secara mutlak itu dibolehkan dan terikat dengan tenggang waktu, kayak gitu. Bisa juga akad ariyah, memang kalau seandainya kita meminjam barang orang, kita lupa waktu, itu kan kita harus rasa-rasa diri gitu. Kalau seandainya pemilik barang bilang ku pinjam ini pagi ya, ini motor, sore ku harus kasih kembali, berarti kita harus rasa-rasa kayak gitu. Nah, ini ada beberapa istilah di dalam akad ariyah. Ada istilah musta'ir, ada istilah mu'ir, ada istilah ariyah. Kalau ariyah itu nama akadnya, akad meminjam. Kalau musta'ir itu adalah orang yang menerima pinjaman. Kemudian mu'ir, orang yang memberi pinjaman. Jadi kalau misalkan barang yang dipinjam itu ternyata rusak, ketika musta'ir, orang yang meminjam itu barangnya ternyata itu rusak, maka musta'ir itu wajib mengganti. Mengganti. Misalnya motor itu kehilangan kandal potnya, ya sudah, ganti bagian kandal potnya. Ganti bagian yang rusak saja. Makanya bahasanya di sini wahiya matmunatun, ariyah itu matmunatun, ditangguhkan, ditanggungkan alal musta'iri bikimatiha. Alal musta'iri, kepada musta'ir, orang yang meminjam. Kalau dalam Alfiyah Ibnu Malik, kata ala ini memiliki fungsi memberatkan, memberatkan seseorang, artinya memberikan tanggungan kepada lafaz setelahnya ala kemudian al musta'ir, kayak gitu. Namun perlu menjadi perhatian khusus bahwa di dalam sebuah catatan yang saya kutip dalam NU Online itu menyebutkan yang dicat oleh seorang ustaz bahwa antara meminjam dan mengutang itu berbeda, kayak gitu. Jadi kita perlu perhatikan kalau di dalam syariat Islam, terutama dalam fikih, itu menyebutkan antara meminjam dan mengutang itu berbeda, kayak gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya kita kan, kita sering bilang sautang dulu kom uang ya, kayak gitu. Sautang dulu kom uang ini 1 juta ya, kayak gitu. Padahal sebenarnya dua istilah meminjam dan mengutang ini berbeda, kayak gitu. Kalau meminjam itu mengambil manfaat kemudian dikembalikan dengan utuhnya, dikembalikan dengan benda utuhnya, kayak gitu. Kalau di sini di dalam kitab yang di kitab Fiqih Manhaj jilid 7 itu menyebutkan definisi daripada i'ar atau pinjam. Ibahatul intifa'u bima yahillu al intifa'u bima abaqa'ainihi. Meminjam itu adalah kebolehan mengambil manfaat dengan sesuatu yang halal di samping bendanya itu tetap ada, kayak gitu. Jadi kalau akad meminjam, kita mengembalikan, misalnya saya pinjam pena ini, jadi saya kembalikan pena ini juga, kayak gitu. Beda dengan mengutang. Nah, ini ada dia punya bahasa di sini, bilang tamliku syai'in maliyin lil ghairi, memilikan sesuatu
yang berbangsa harta kepada orang lain. Ala ayyuradda, atas dikembalikan badalahu, badaluhu apa gantinya, min ghairi ziyadah, tanpa ada penambahan. Memilikan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain dengan tujuan sesuatu tersebut akan dikembalikan tanpa ada penambahan. Kayak gitu. Jadi kalau kita harus, terutama dalam syariat Islam, kita harus bisa memilah antara meminjam dan mengutang, kayak gitu. Jadi istilah mengutang uang kita harus bisa mengubahnya, kayak gitu. Seperti saya mau pinjam kum uang, kayak gitu. Atau kalau pinjam uang berarti kalau kita kembalikan dengan takaran yang sama, berarti itu pinjam. Tapi kalau kita kembalikan dengan takaran yang nilainya, kalau kita kembalikan dengan sesuatu yang lain, misalnya kita pinjam uang 1 juta, kita harus kembalikan 1 juta. Tapi kalau kita mengutang uang 1 juta, maka kita terus kita kembalikan dengan sesuatu yang bernilai sama kayak 1 juta, seperti handphone, kamera. Nah, itu baru disebut utang. Titiknya di situ. Seperti saya bacakan ini. Para ulama fikih, istilah meminjam uang lebih tepatnya dalam fikih muamalah diistilahkan dengan mengutang uang. Pasalnya istilah meminjam hanya

Nah, ini ada beberapa skema sederhana tentang akad ariyah, akad ijaroh, dan akad rohnun. Akad ariyah itu akad pinjam meminjam, kemudian akad ijaroh itu akad sewa, kemudian akad rohnun adalah akad gadai. Nah, perbedaannya itu, kalau di akad ariyah itu seseorang itu yang meminjam maka barang tersebut itu gratis, boleh-boleh saja dipakai tanpa ada bayaran kalau pinjam. Tujuannya itu untuk tolong menolong. Nah, kalau seandainya barangnya itu rusak, itu wajar, tidak perlu diganti kalau di dalam akad ariyah. Tapi kalau rusaknya itu karena kelalaian orang yang pinjam, maka dia harus tetap mengganti, kayak gitu. Karena Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kita untuk wasta'inu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Terus kalau ijaroh, ijaroh ini dia ijaroh itu kan sewa. Biasanya kalau orang sewa barang maka itu ada bayarannya. Ketentuannya biasanya itu ada di awal. Contoh, ini engko saya kasih sewa ini motor 50 ribu per hari. Nah itu akad sewa, menjual manfaat, kayak gitu. Kalau masalah bentuk barangnya ya sama kayak akad ariyah, harus barang yang kuat, yang kokoh, yang tetap, kayak gitu. Kalau seandainya barangnya rusak, itu penyewa wajib ganti. Beda di akad ariyah tadi. Ya akad ariyah kalau barangnya rusak dengan sendirinya apa, tak usah diganti, itu dimaklum. Tapi kalau dalam akad ijaroh, akad sewa menyewa, kalau barang rusak ya harus diganti karena sudah jatuh ke pemanfaatan kepada penyewa. Yang mana sudah ada ketentuan pembayaran di awal tadi toh, kayak gitu. Terus kalau akad pinjam-meminjam tadi, kalau sementara orang pinjam terus kita ambil kembali barangnya itu boleh. Tapi kalau akad sewa-menyewa, di tengah perjalanan orang memakai barang yang disewakan, tidak boleh kita ambil di tengah pemakaian mereka karena mereka bayar tadi. Kayak gitu. Sedangkan akad gadai, itu akad gadai biasanya seseorang memberikan barang kepada orang lain sebagai jaminan karena dia pinjam uang, kayak gitu. Dia meminjam uang, contohnya kita pinjam uang ke pegadaian, tapi kita kasih, harus kasih jaminan. Supaya apa? Supaya orang itu percaya kepada kita terhadap apa yang kita pinjam, kayak gitu. Nah, kalau barang tersebut rusak di tangan orang yang menerima gadai, maka penerima gadai itu harus menggantinya, kayak gitu. Sederhananya ya seperti itu dalam perbedaan antara ariyah, ijaroh, dan akad rohnun. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang akad ariyah. Memang pembahasan kita ini singkat karena memang dia singkat. Dan bab selanjutnya kita akan bahas tentang ghosab, namun itu minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ashhadu hamlat 'arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdahu la sharika laka wa anna muhammadan

0: Kita olahraga mulut.
1: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar. Anda dalam ngobrol bareng komunitas. Hari ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, hari ini sangat menarik sekali ya, di edisi hari Jumat 5 Juni 2026 di studio RRI sudah hadir satu komunitas yang sangat luar biasa, Bakawan Healing, ruang pulih, ruang bertumbuh bersama. Dan sudah hadir bersama kita tiga narasumber malam ini di dalam studio RRI Sumba. Kita akan kenalan satu-satu dan kita akan mengenal komunitas Bakawan Healing ini lebih jauh. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai pendengar dan pemirsa, perkenalkan nama saya Faria Pua Ibrahim, biasa dipanggil Faria. Saya di Bakawan Healing sebagai media and kreatif.
1: Oke, terima kasih Kak Faria sudah hadir malam ini. Selanjutnya.
4: Sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafigo Muharram. Saya di Bakawan Healing sebagai leader.
1: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
4: Syafiq.
1: Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Syafi'i, bisa dipanggil Nafal. Saya berada di Bakawan Healing selaku asisten leader.
1: Oke, okay. Terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Novan sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa menjawab?
4: Baik, jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya.
1: Oke.
4: Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar dan saya sebagai anak muda tentunya saya resah karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ awalnya, akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking dan dia memang pintar untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut berkegiatan begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya ketika namanya Kak Rahmi, dan Kak Rahmi ini bidangnya di finance, ngurus masalah keuangan gitu. Jika ada kegiatan-kegiatan, maka masalah keuangan di Kak Rahmi ini.
1: Oke.
4: Okay. Begitu. Jadi karena keresahan saya, akhirnya kita berkumpul lah berempat ini untuk membicarakan untuk membuat sebuah komunitas. Nah, akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, apa ya kira-kira yang menjadi kemenarikan komunitas ini. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak muda? Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan. Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita. Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan ya. 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
1: Anggota sih. Gitu. Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya. Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
4: Tanggal berapa ya?
2: Lupa
1: ya. Yang berarti sudah berjalan 3 bulan. Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Ya kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini Kak? Apa adakah ada artinya? Mungkin Kak Freya boleh menjawab, silakan Kak.
2: Jadi Awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya kak. Yeah. Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Mm-hmm. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas. Nah tidak mau seperti itu, akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama bakawan ini. Karena kayak bakawan itu kan berteman, saling berteman, ba itu kan saling, dan kawan itu berteman, jadi saling berteman untuk sama-sama seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, tumbuh bersama, seperti itu.
1: Kita merasa dekat ya ketika bakawan, bakawan healing semakin dekat. Nah karena Vale dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas bakawan healing kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
5: Baik, tema besarnya sebenarnya ya, atau visi misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita bakawan.
1: Oke. Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar, mohon maaf, penyiar.
2: Dia punya pengalaman itu kak.
1: Oh oke, ya nanti kita sharing di belakang layar setelah ini. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih bakawan healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
4: Oke, dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini, memang setiap anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya.
1: Okay.
4: Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita. Itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri sampai ada kasusnya bunuh diri.
1: Iya, betul. Negatif.
4: Jadi kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda begitu.
1: Oke, nah ini yang kita penasaran nih. Bagaimana sih kakak dan teman-teman Bakawan Healing membuat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut Bakawan Healing nih? Apa sih yang kalian lakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja kak sehingga kita merasa aman dan nyaman? Ah, ternyata hidup ini indah, tidak overthinking yang kita bayangkan. Silakan kak. Siapa yang mau jawab? Kak Faria.
2: Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya itu ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, waktu jalan-jalan itu kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut kayak gitu, tapi di sana tuh kita ada sharing session-nya. Kita saling bertukar cerita lah dari games ringan, pakai kartu-kartu seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga gamesnya, jadi gamesnya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid. Ada juga itikaf bermalam di masjid. Terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
1: Amin.
2: Doa-doa kita terus. Tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti
1: itu. Berarti seimbang ya kak.
4: Seimbang.
1: Jalan-jalan dan doanya itu seimbang. Wah, luar biasa. Ini menarik ya teman-teman. Nah, kita pengen tahu apakah memang mohon maaf untuk umat muslim saja Bakawan Healing atau seperti apa sih? Siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih, Kak?
4: Oke, baik. Mungkin
5: ya, untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang, mungkin ya mudah-mudahan ada cabang.
1: Amin,
5: ya. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja.
1: Yeah.
5: Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
1: Non-Islam, oke, okay, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih, Kak.
4: Gitu. Jadi memang
2: sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman. Yeah. Bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya, Kak, boleh tidak ikut? Boleh, ayo. Sebenarnya cuman mungkin karena takut atau apa jadi tidak jadi ikut.
1: Iya,
2: itu
1: okay.
2: Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja. Tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah jadi
1: okay,
2: memang apa lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang muslim.
1: Nah, bagaimana Kak Syafiq?
4: Tapi tidak menutup kemungkinan ketika komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita muslim rata-rata. Yeah. Jadi okay, akhirnya teman-teman muslim dulu yang masuk ikut di komunitas itu. Tapi okay, tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu.
1: Okay. Nah, Kak Syafiq ini asli mana, Kak? Asli
4: saya dari Sumatera Barat.
1: Oke, okay, di sini sudah berapa lama?
4: Di Sumba. Sini sudah hampir 7 bulan.
1: 7 bulan ya, baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan. Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu, nanti baru dari Kak Noval dan Kak Farian.
4: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu.
1: Iya.
4: Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan se apa ya yang bikin mereka itu pengen ikut.
1: Yeah.
4: Makanya kita buat jalan-jalan.
1: Oke.
4: Okay. Nah, akhirnya wah ini kita jalan-jalan sama-sama nih.
1: Mm-hmm.
4: Nah, akhirnya karena jalan-jalan itu mereka mau ikut, Mak. Dari situ kita sisipkan belajar bersama, terus cerita-cerita.
1: Oke.
4: Okay. Terus juga apa namanya? Kita di sana juga bisa sharing tentang keresahan kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini begitu.
1: Yeah, okay.
4: Nah, kurang lebih begitu.
1: Tapi kan, untuk jadi anak Sumba gampang ya Kak Syafiq ya? Sekarang sudah jadi umbu nih Kak Fadil.
2: Ama Syafiq.
1: Okay. Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai asisten leader ya Kak ya. Kakak, sebenarnya asisten leader tuh bertugas sebagai apa ya Kak? Kita pengen tahu nih sebagai pendengar dan pemirsa di rumah Kak.
5: Asisten leader ya dari namanya aja asisten ya berarti pembantu leader ya.
1: Okay.
5: Berarti pembantu pemimpin. Mm-hmm. Termasuk ya mengumpulkan anggota, bagaimana kegiatan itu berjalan kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu.
1: Okay.
5: Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z. Mm-hmm. Sampai ya mengadakan kegiatan yang semenarik mungkin begitu.
1: Oke, okay. Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih Kak Noval? Paling banyak
5: ya, iya, yang jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
5: Karena memang tubuh itu kan punya hak ya Kak.
1: Iya.
5: Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati.
1: Iya.
5: Gak perlu mewah kok, hanya iya, butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya kan. Mm-hmm. Kemarin bukan di jurang ya,
1: iya,
5: di jurang atau di pantai semacam itu.
1: Oke, okay, berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati.
4: Iya.
1: Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya, pendengar dan pemirsa ya. Di sekolah mana Kak?
2: Di SD Muhammadiyah.
1: SD Muhammadiyah sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan apalagi tentang Bakawan Healing apa sih yang Kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
2: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya. Yeah. Karena kita kan menyasar pada Gen Z yang yeah, rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi kita kalau mau buat kegiatan kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari
1: okay,
2: di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu, atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan, kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram, lewat story-story, terus kita repost-repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan, tapi ada beberapa edukasi juga, seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini, ada puasa sunnahnya. Jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing, kayak bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh begitu.
1: Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan, apakah kalian rapat dulu ke Syafiq bersama tim, rapat dulu memilih yang aman, atau persiapannya seperti apa?
2: Jadi karena saya tuh sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari, karena saya sangat kaki kereta. Jadi beberapa tempat itu saya yang saya kasih rekomendasi, kasih opsi, kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei kak, kita survei hari sebelum kita membuat keputusan di mana tempat yang kita pilih. Kita survei seperti itu, ada pantai ini bersama ada kakak Andi, pasti Kak Tika tahu. Dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat. Jadi kita saya kasih tahu ke Ustadz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana, seperti itu
1: aman atau tidak, seperti itu ya. Berarti semuanya diajak atau seperti apa nanti di sana, cuma jalan-jalan saja atau seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakawan healing ini? Kita penasaran nih, siapa? Ke Syafiq atau ke Noval?
4: Tentu acara intinya kita jalan-jalan. Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing, tapi sharingnya itu tidak apa ya, tidak formal. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya. Dari situ terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana, biar untuk promosi komunitas kita gitu.
1: Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan
4: langsung diceritakan.
1: Tapi langsung diselesaikan saat itu, karena banyak yang sharing, teman-teman sharing. Nah, Kak Noval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya, Kak. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu atau seperti apa sih?
5: Seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya, nama muminuna ikhwatun, saudara. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhuwah atau keislaman persaudaraan kita sesama anggota, sesama komunitas. Sekarang kita saling sapa di WhatsApp, bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya gak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini begitu. Ada mungkin tekan love, emot love kalau sedang bahagia, emot sedih kalau sudah paling polinya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing sih.
1: Jadi dari situ ya, diadakan jalan-jalan apakah dari situ? Oke.
5: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada juga yang sudah banyak bekerja gitu, lebih banyak mumet-mumetnya, bahkan sudah full dengan kegiatan, butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
1: Iya. Wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti itu ya, cara WhatsApp seperti itu, emot-emot love ya seperti itu ya, Kak Maria.
2: Ada, nah, ini juga mau Kak, saya tambah. Jadi kita juga ada bakar-bakar, nge-grill di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban kayak gitu.
1: Oh, boleh ya di rooftop?
2: Iya, boleh.
1: Nah, ini hal baru yang kami baru tahu.
2: Karena masjidnya ramah.
1: Ramah untuk semua. Ya, tidak terlalu kaku ya dilihat dari luar. Baik, menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu mereka bakar-bakar juga bakawan healing. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Ketika dia sakit mental, diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan Bakawan Healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Min Kak Syafiq, silakan.
4: Oke, kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing, healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam memecahkan masalah yang kita punya begitu. Nah, jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri.
1: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan, ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak Bakawan Healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan Bakawan Healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung, seperti itu? Silakan.
2: Kalau saya melihat secara langsung,
1: ini dari Kavaria ya, nanti beda-beda.
2: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di WK Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat Bakawan Healing kan jalan-jalannya itu gabung terus, kita membantu, ada memfasilitasi kendaraan juga. Terus kalau tidak ada kendaraan, kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah, akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya kak. Akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu, karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan, seperti itu. Itu yang saya lihat langsung, dan dari review-review langsung seperti itu. Ada juga yang bilang kayak jarang ya ada kajian anak muda, akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu. Tapi juga ada main-mainnya, bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak ih dia mau tidak ya, tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya ternyata, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut seperti itu.
1: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya, dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kavaria. Kalau dari Karnoval melihat?
5: Ya, sebenarnya itu makanya dari situ kita jargonnya jadi info ya. info begitu. Padahal kalau kegiatannya di misalnya kajian Islami, jargonnya beda lagi tuh, gimana tuh?
1: Oh beda lagi, beda ya, lagi. Ada dua jargon berarti ya.
4: Menyesuaikan
1: tempat.
5: Iling hati dekat ilahi.
4: Kalau lagi kajian.
1: Kalau jalan-jalan?
5: Jalan-jalan, info.
1: Asik. Bakawan Healing, info. Ya nanti terakhir ya.
5: Oh itu. Tadi pertanyaannya mana kak?
1: Dampak positif setelah orang-orang mengikuti Bakawan Healing yang kakak lihat setelah selama 3 bulan ini.
5: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita. Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Enggak ada salahnya kok. Enggak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak mungkin masih remaja ya, remaja. Itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bahwa saya juga enggak expect itu kan, enggak expect kok sampai segininya,
4: sampai nangis
2: sampai dipeluk kakaknya.
5: Iya begitu. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis, dramatis, tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk, mendengarkan, dan tidak menghakimi, begitu.
1: Oke. Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq, tadi kan membangun Bakaun Healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih Kak yang Kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang Kakak rasakan.
4: Iya, alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya apa ya? Tempat. Nah, kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah, akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda begitu. Seperti kemarin contoh kita buat kajian. Sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kajian. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada apa namanya, ada games-gamesnya, sampai akhirnya mereka akhirnya minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama, dan kita juga ibadah bersama sampai besoknya kan itu kita buat malam minggu. Malam minggu dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Gitu.
1: Nah, ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk mengikuti seperti
2: bisa kolab nanti.
1: Iya, kolab bisa karena kolab. Tidak jadi membosankan. Karena jujur saja kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh sepertinya membosankan dan bikin mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya, di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar, kita akan masih dalam ngobrol bareng komunitas Bakaun Healing. Ayo setelah yang satu ini kita lanjut.

0: Baik, pendengar masih dalam ngobras dengan Bakawan Healing. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Info.
0: Kano, Kano Paul terpengaruh ya, benar. Ya, enggak apa-apa. Ayo. Ulang ya. Bakawan Healing. Info. Masih bersama Kak Faria, Kak Syafiq, dan Kak Noval. Kita sudah membahas banyak sekali tentang apa sih kegiatan dalam Bakawan Healing. Dari awal dia bangun, kenapa, dan apa saja kegiatan, siapa saja yang boleh bergabung. Nah, ini yang kita penasaran sekarang. Siapa saja sih yang boleh bergabung dengan komunitas Bakawan Healing? Ada batas umurnya tidak? Atau anak-anak juga boleh ini, Kak? Silakan, siapa yang menjawab?
2: Oke, baik. Untuk yang mau bergabung di Bakawan Healing, tentunya kita ada batasi juga.
0: Okay.
2: Ya, terutama mereka di remaja. Remaja ini ya SMA ke atas begitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus juga apa namanya? Mereka yang mau belajar, yeah. Mereka yang mau apa? Healing bersama, tapi kita juga ada sesi-sesi yang untuk menceritakan tentang bagaimana sih keresahan anak muda begitu. Yeah.
0: Okay.
2: Jadi bukan sekedar kita bergabung terus main-main, tidak, tapi kita di dalamnya ada belajar juga, ada tumbuh bersama begitulah kurang lebih.
0: Okay. Kalau Bakawan Healing kah ada jadwalnya tidak, atau tiba-tiba nanti info di grup besok kita jalan-jalan atau seperti apa? Ada, sudah ada tersusun jadwalnya setiap minggu atau seperti apa? Silakan.
3: Sebetulnya belum ada jadwal yang benar-benar tersusun, tapi sebisa mungkin kami membuat kegiatan dalam 2 minggu itu pasti adalah kegiatan. Okay. Entah kita cuman ngobrol atau kayak sharing session di kafe kayak Dongki gitu, atau kita jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan kita usahakan kayak ya, dalam 1 bulan ada 1 atau 2 kali seperti itu.
0: Okay. Nah, ada pertanyaan ini, media atau kontak yang dapat dihubungi ketika ada yang mau bergabung bersama Bakawan Healing. Kanoval atau Kavaria, silakan.
4: Ada ya. Ada di Instagram bisa menghubungi @bakawanhealing.
0: Okay.
4: Di follow ya.
3: Di follow ya Instagramnya.
0: Kalau kontak masing-masing boleh di share. Jangan.
3: Kalau Ustadz Syafiq sudah ada di mana-mana. Jadi
0: okay. Sudah terkenal ya. Okay, baik, itu ya pendengar ya. Dan Bakawan Healing ini berada di WK Bubak. Tapi jalan-jalannya di luar WK Bubak. Yang paling jauh selama 3 bulan ini jalan-jalan kemana saja nih, Kak Faria?
3: Di ya Tarakaha ya, itu masih Sumba Barat, tapi lumayan ya, itu 1 jam lebih. Itulah paling jauh karena kita baru 3 bulan ya, tapi insya Allah soon kita punya beberapa planning. Asik. Pengen ke Sumba Timur juga. Amin. Atau Sumba Barat Daya yang lebih jauh lagi. Sama sebenarnya ada dari Sumba Barat dan Sumba Timur juga yang DM kayak, "Kak, ini boleh tidak dari Sumba Timur ikut?" Boleh banget. Jadi teman-teman dari Sumba Barat, Sumba bagian lain, Sumba bahkan Sumba Selatan pun kalau mau ikut boleh banget, asal bersedia ke sini karena kita baru ada di sini ya, di WK Bubak di Sumba Barat. Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah soon kita akan bisa ke Sumba Timur.
0: Amin. Kalau persiapan kita penasaran, apakah cukup repot persiapan misalnya membawa banyak orang harus ke sini ke sini itu persiapan yang harus berapa hari, Kak? Berapa hari sebelum kegiatan? Kan Oval, silakan, atau Kak Syafiq?
4: Enggak begitu ribet. Bahkan kayak kemarin cuman 2 hari tek-tek berangkat.
0: Wow. Memang relasinya sudah banyak ya di sini. Jadi okay, gampang.
4: Sebelumnya kita sudah pernah pengalaman masing-masing di Sumba. Okay. Jadi itu sebagai acuan, bahkan sebagai surveinya kita sharing di grup, ini bagus nih di sini nih untuk kegiatan kayak gini. Terus kadang kita kalau bersifat kajian, kita menyesuaikan soal apa, soal event-event kayak kemarin Miracle of Dhul Hijjah. Mungkin sih kita akan ngadain
3: Muharram.
4: Insyaallah tahun baru Islam
3: paling dekat ini ada Muharram
0: yang akan dilaksanakan. Oke, sampai ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, tentu setiap agenda yang ingin kita lakukan itu penuh dengan pertimbangan, apalagi jalan-jalan kan kita bawa banyak orang.
0: Itu
2: jadi tentunya kita ada rapat untuk membicarakan bagaimana tempat ini baik atau enggak, aman atau enggak. Jadi akhirnya perjalanan kita ini betul-betul aman dan asik begitu okay. bagi teman-teman semua.
0: Oke, okay. Nah itu ya tadi ya apa
3: setiap Rabu.
0: Oke, okay. Jadi kalian rapat setiap hari Rabu.
3: Paling sering hari Rabu. Dan sebenarnya itu semua kita bisa lakukan itu karena Allah mudahkan.
0: Iya, karena dengan kesibukan Allah. Masing-masing ya, kesibukan masing-masing iya, dapat berkumpul untuk bakalan hilir itu luar biasa dan ada pengorbanan di dalam situ. Nah, pendengar itu tadi ya tentang bakalan hilir yang sangat menarik yang sampai saya juga tertarik untuk bergabung nanti. Ternyata bisa juga nih.
3: Iya, boleh.
0: Mengikuti pas jalan-jalan ya, jangan waktu. Oke. Okay. Nah, saya mau tahu dari masing-masing sekarang mungkin dari Kak Noval dulu sebelah kiri. Harapannya untuk bakalan healing untuk generasi muda di Sumba ke depan seperti apa kalau dari kakak?
4: Terima kasih untuk harapan ke depannya terkait bakalan healing ya. Bakalan healing adalah ruang untuk tumbuh bersama. Mari kuatkan iman dan gak usah bersedih karena setiap hamba pasti ada rintangannya. Kita saja yang bagaimana menyikapinya begitu. Jadi bakalan healing hadir untuk semua generasi Z khususnya ya, yeah. Gen Z untuk bisa tumbuh bersama.
0: Oke, okay. Kak Syafiq silakan Kak.
2: Teman-teman muda semua, bahwa kalian ini semua hebat. Yeah. Kalian ini mempunyai potensinya masing-masing. Dan tentu harapan kami di komunitas Bakawan Healing ini, teman-teman bisa ikut gabung dengan komunitas ini karena apa ya? Dengan kita berkomunitas itu akhirnya semua bisa dilakukan agar kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita tentunya. Jadi apalagi di zaman sekarang yang teknologi itu begitu pesat sampai akhirnya kita dapat informasi dengan dari mana saja gitu. Jadi teman-teman semua silakan bisa memanfaatkan kemampuannya dan bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang ada, barangkali bisa juga ikut di Bakawan Healing.
0: Amin. Oke, baik. Kak Faria silakan Kak.
3: Harapannya saya sebenarnya untuk diri saya pribadi, semoga saya tetap istiqomah mau terus ada melanjutkan Bakawan Healing. Sama saya juga berharap energi-energi baik dari orang-orang yang sudah mengikuti Bakawan Healing atau yang mau atau yang belum sama sekali mengikuti karena energi baik teman-teman yang sudah mengikuti, yang mau bergabung maupun yang belum bergabung itu membuat spirit positivity gitu. Jadi membuat saya juga semakin berenergi begitu. Jadi energinya teman-teman mempengaruhi energi saya untuk terus membuat banyak kegiatan yang asik, yang seru, yang bermanfaat buat kaum muda di Waika Bubak ini. Sama karena yang membangun ini adalah awalnya adalah seorang pendatang ya, jadi saya sebenarnya berharap sekali buat teman-teman kita yang di Sumba ini, kenapa harus orang luar yang lebih peduli, kenapa tidak kita seperti itu. Nah, karena mungkin Allah mengirimkan Ustadz Syafiq ke sini untuk membantu, jadi karena sudah ada orang yang mau mendahului, maka mari kita teruskan ini sebagai hal yang positif juga untuk anak muda di Sumba Barat seperti itu.
0: Oke, okay. Amin ya untuk semua harapan tentang Bakawan Healing. Semoga banyak yang bergabung. Dan sebagai terakhir Kak Syafiq, ada pertanyaan dari Madoke. Bagaimana sih, maaf, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Syafiq yang mungkin sedang berjuang dengan masalah kehidupan, tekanan atau kesehatan mental saat ini Kak?
2: Oke, okay.
0: Silakan, semoga menjawab Kak.
2: Jadi pesan saya untuk teman-teman yang merasa sedang dalam kena kesehatan mental,
0: iya, masalah kehidupan dan tekanan,
2: kita itu butuh jeda, butuh istirahat, kita butuh istirahat untuk menenangkan itu semua. Dan juga jangan lupa kita bagi yang muslim itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebaik-baiknya healing. Dan juga kita butuh juga untuk apa namanya, refreshing, apresiasi diri. Itu dengan jalan-jalan itu bisa kok untuk meringankan tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita gitu. Jadi jangan sampai masalah itu kita pendam sendiri.
0: Ya.
2: Karena itu tidak baik bagi mental kita, bagi fisik juga. Kalau mental sudah kena, nanti itu akan berimbas kepada fisik kita juga. Jadi apresiasi itu penting untuk diri kita gitu. Kurang lebih begitu.
0: Oke, semoga menjawab ya. Kak Madoke, terima kasih sudah bertanya malam ini. Dan sebagai closing statement, saya mau dengar dari masing-masing, dari Kanoval, Kak Feria, dan nanti penutup Kak Syafiq. Kalau Bakawan Healing harus dirangkum dalam satu kalimat untuk masyarakat Sumba, kalimat apa yang ingin disampaikan? Kanoval, silakan. Lebih dekat lagi, mohon izin, Kak.
4: Oh, saya dilan.
0: Iya. Yeah.
4: Untuk Bakawan Healing, mari ramaikan Bakawan Healing untuk generasi Z yang lebih baik.
0: Oke, yang lebih baik, generasi Z yang lebih baik. Kalau Kak Faria, satu kalimat.
3: Mari terus bakawan di dunia sampai di akhirat.
0: Asik. Kak Syafiq, silakan terakhir.
2: Bakawan Healing hadir untuk mengingatkan bahwa kamu itu tidak sendirian. Dan ada kami di sini.
0: Asik. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali dengan hadirnya Bakawan Healing. Pendengar, kita tahu kalau tidak semua proses pemulihan harus dilalui sendirian ya. Betul. Lewat komunitas, contohnya dengan Bakawan Healing ini kita belajar bahwa berbagi cerita, saling mendukung dan bertumbuh bersama dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Dan semoga Bakawan Healing semakin solid, semakin amin. Banyak lagi ada cabang-cabangnya nanti, semoga amin.
2: Yeah, semoga.
0: Dan sampai ke Sumba Timur atau ke luar Sumba nanti diajak collab sama yang lain. Amin. Itu pendengar dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas, akhir kata saya Cantik Kak Anjali,
3: saya Faria Ibrahim,
2: saya Syafiq,
4: saya Noval.
0: Kita sama-sama RRI terus mengudara untuk RRI sekali di udara terus di udara, tetap di udara. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara.

waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memarahi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari situ. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Pendengar, berakhirlah sudah kebersamaan kita di hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Kita akan kembali lagi besok pada tanggal Sabtu 6 Juni 2026 di FM 96,9 MHz.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Walaupun masyarakat sudah disiplin, sudah tertib, tapi kita tetap akan melaksanakan operasi demi menekan pelanggaran. Karena pelanggaran bisa berakibat kepada laka lantas atau kecelakaan di jalan.
2: Terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi NTT tahun 2025

6.00 waktu Indonesia Tengah dari Wekabubah Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Kepolisian Republik Indonesia secara serentak menggelar operasi Patu Turangga 2026 berfokus pada penertiban pelanggaran lalu lintas. PPKRI

0: Dari kalau opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT, DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Inilah warta NTT pagi selengkapnya disampaikan oleh Yatni London. Kepolisian Republik Indonesia secara serentak menggelar operasi Patuh Turangga 2026 berfokus pada penertiban pelanggaran lalu lintas dalam upaya menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat di jalan raya. Kepala Seksi Standar Cegah dan Tindak Subdit Kamsel Ditlantas Polda NTT Rali Basir Lirik kepada RRI di Kupang menyebutkan operasi Patuh Turangga 2026 diprioritaskan pada sejumlah pelanggaran kasat mata yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Pelanggaran tersebut meliputi pengendara di bawah umur, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI dan sabuk pengaman roda 4, melawan arus lalu lintas, pengaruh minuman keras, menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar dan melebihi kapasitas muatan atau batas kecepatan.
1: Walaupun masyarakat sudah disiplin, sudah tertib, tapi kita tetap akan melaksanakan operasi demi menekan pelanggaran. Karena pelanggaran bisa berakibat kepada laka lantas atau kecelakaan di jalan. Salah satunya kecepatan berlebih, kemudian melawan arus. Seperti contoh kalau di jalan Eltari, jalur yang harusnya kita datang bisa berakibat laka lantas dan fatal. Sehingga merugikan daripada kita sendiri, termasuk juga orang lain karena ulah kita.
0: Operasi Patuh Turangga 2026 ditegaskan Kepala Seksi Standar Cegah dan Tindak Subdit Kamsel Ditlantas Polda NTT penegakan hukum berbasis digital melalui ITLES sehingga seluruh jajaran diminta untuk mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal. Menurutnya Operasi Patuh Turangga 2026 mengusung tema Operasi Patuh 2026 terwujudnya Kamsel Tip Jar Lantas yang berkeselamatan menjelang pelaksanaan Hari Bayangkara tahun 2026. Polres Sumatera Timur perkuat pencegahan kejahatan melalui tim reaksi cepat URC. Berikut laporan Yunia Buling.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Sumatera Timur terus meningkatkan kinerja penanganan perkara sekaligus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana. Kasat Reskrim Polres Sumatera Timur, Ibtu Rizaldi Haris mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menerima 160 laporan polisi dengan 45 kasus diantaranya berhasil diselesaikan. Sementara itu, sejumlah perkara lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan secara cermat sesuai prosedur hukum untuk memastikan penanganan kasus berjalan profesional serta menghindari kesalahan dalam penetapan tersangka.
3: Di Polres Sumatera Timur sendiri sudah menerima laporan profesional sebanyak 160 LP. Dalam 160 LP itu sudah ada sekitar 45 LP yang sudah diselesaikan perkaranya. Untuk tindak lanjut kami terhadap perkara-perkara yang belum terselesaikan, tentunya kita akan lakukan penyelidikan yang matang, yang sesuai dengan prosedur sehingga mencegah dan mengantisipasi terjadinya salah tangkap atau salah dalam penetapan tersangka.
2: Selain fokus pada pengungkapan kasus, Polres Sumatera Timur juga membentuk tim URC atau unit reaksi cepat yang melibatkan personel Satreskrim, Samapta, Intelkam, dan diawasi langsung oleh Propam. Tim gabungan ini bertugas melakukan patroli rutin siang dan malam guna mencegah serta merespon secara cepat setiap potensi tindak pidana di wilayah hukum Polres Sumatera Timur. Melalui pembentukan URC, kepolisian berharap dapat menekan angka kriminalitas dan menciptakan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang tetap aman dan kondusif. Riwengapu, Kabupaten Sumatera Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Emanuela Kalina menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan minyak tanah yang terjadi di sejumlah wilayah di NTT. Menurutnya persoalan tersebut terutama disebabkan oleh kendala pasokan dari luar daerah, khususnya dari Pulau Jawa. Gubernur Melki mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, untuk mencari penyebab terjadinya kelangkaan tersebut. Menurutnya selama distribusi dari Jawa berjalan lancar, ketersediaan minyak tanah di NTT relatif aman. Namun ketika terjadi gangguan pada rantai pasok dari daerah asal, dampaknya langsung meresahkan masyarakat di NTT. Gubernur Melki menegaskan bahwa kelangkaan yang terjadi bukan disebabkan faktor lain, melainkan murni karena persoalan pasokan dan distribusi. Karena itu, pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. Selain itu, Melki menyinggung adanya rencana penggunaan tabung gas LPG ukuran 50 kg untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, jika kebijakan tersebut diterapkan, penggunaan LPG bersubsidi ukuran 3 kg maupun LPG 12 kg diharapkan dapat lebih terjaga sehingga distribusinya kepada masyarakat menjadi lebih optimal. BPK RI memberikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT, DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Selengkapnya Delvin melaporkan.
4: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
5: Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi NTT tahun 2025 BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
4: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Mleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPK RI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh dan berkelanjutan.
4: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala BBKSDA NTT Adi Nurul Hadi, siapa saja yang melukai atau membunuh satwa liar dilindungi dikenakan unsur pidana pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Laporan Vinci Zakarias.
7: Kepala BPKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Nurul Hidayat, mengatakan sangat menyayangkan banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap satwa liar dan hewan yang dilindungi dan jenis burung lain yang dilindungi untuk diselundupkan dan dijual bebas. Hal itu disampaikan Kepala BPKSDA Nusa Tenggara Timur, Adi Nurul Hidayat, kepada RRI di Kupang. Menurut Adi, siapa saja yang melukai atau membunuh satwa liar dilindungi ada unsur pidana yang terlibat di dalamnya KUHP Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
8: Menentukan dia dilindungi atau tidak dilindungi. Gitu. Nah, apabila itu memang jenis burung hantu yang dilindungi, maka itu ada pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ada pidananya, ada sanksinya, gitu. Karena melakukan lukai, membunuh itu termasuk pidana untuk yang dilindungi. Nah, apabila jenisnya tidak dilindungi, ini juga kena ancaman juga sebetulnya. Tapi ancamannya adalah ancaman KUHP Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu kena ancaman juga.
7: Adi Nurul Hidayat pun menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak lagi menggunakan media sosial dengan tidak memposting hal-hal yang tidak perlu seperti kekerasan terhadap hewan dan satwa liar.
0: Desa Oibola, Kecamatan Fatuleo, Kabupaten Kupang berhasil mencapai status open defecation free atau bebas buang air besar sembarangan. Capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layaknya dan perubahan perilaku hidup bersih di tingkat rumah tangga. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: Sebanyak 458 kepala keluarga di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleo, Kabupaten Kupang, kini telah memiliki jamban sehat. Kondisi ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu, ketika sebagian warga melakukan buang air besar sembarangan akibat keterbatasan sarana sanitasi. Kepala Desa Oebola, Melkianus Tanone, mengatakan perubahan tersebut terjadi melalui upaya bersama masyarakat, pemerintah desa, serta dukungan berbagai pihak yang selama 14 tahun mendampingi pembangunan sanitasi dan kesehatan masyarakat di desa tersebut.
10: 458 kakak sudah memiliki jamban sehat semua. Sementara kita sudah tidak buang air besar sembarangan karena sudah memiliki jamban sehat semua. PVI sudah berada bersama-sama kami pemerintah Desa Bola, Kecamatan Fatuleo, Kabupaten Kupang, menyampaikan rasa terima kasih kepada WVI yang sudah meluangkan waktu yang cukup panjang dapat mensejahterakan masyarakat di Desa Oebola.
9: Selain peningkatan sanitasi, masyarakat Desa Oebola juga memperoleh manfaat dari pembangunan sarana air bersih yang membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Akses air bersih dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kesehatan lingkungan dan menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Perbaikan sanitasi dan akses air bersih juga menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting yang selama ini dilakukan melalui pendampingan kader kesehatan, posyandu, serta edukasi bagi keluarga. Penanggung jawab area program WVI Kupang, Hendrian, mengatakan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang menyasar keluarga dan anak.
11: Ini menjadi momentum perayaan apa yang sudah berhasil maupun mensyukuri semua apa yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih dari 14 tahun. AWP itu bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, advokasi dan tanggap bencana. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kita bergerak untuk bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini kita berfokus pada penurunan angka stunting. Ada beberapa program yang kita lakukan, yaitu peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan agar mampu mendampingi para kader dalam melakukan konseling pemberian makan pada bayi dan anak.
9: Keberhasilan Desa Oebola mencapai status bebas buang air besar sembarangan menunjukkan bahwa perbaikan sanitasi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat. Upaya menjaga akses sanitasi dan air bersih kini menjadi tantangan berikutnya untuk mempertahankan kualitas kesehatan masyarakat di Desa Oebola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SDK Don Bosco 4 kembali mengadakan berbagai perlombaan guna meningkatkan kepercayaan tampil anak-anak. Laporan selengkapnya, Wiwin Ngari.
12: 3 tahun berturut-turut, SDK Don Bosco 4 mengadakan pensi guna meningkatkan kepercayaan diri para siswa-siswi dan silaturahmi antar sekolah. Kepala Sekolah SDK Don Bosco 4, Karolus Kopong Bahong, SPD, saat diwawancarai RRI Kupang mengatakan, tujuan diadakannya pensi dan berbagai perlombaan adalah mempererat tali silaturahmi antar sekolah mulai dari TK hingga SD.
13: Tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi antar sekolah. Ini bukan hanya TK saja, tapi ada SD-SD negeri yang juga datang ke sini. Ya, selain itu juga anak-anak ini bisa berinteraksi dengan orang dari luar. Bukan hanya bergaul dengan teman-teman di Don Bosco 4 sini saja. Karena yang datang ini selain sekolah yang dari luar, dari berbagai agama, sedangkan sekolah ini kan identik dengan sekolah Katolik. Tapi yang datang ini kita lihat sendiri banyak yang agama Islam, artinya sekolah ini kita terbuka untuk umum.
12: Kegiatan tersebut mendapat tanggapan positif dari para orang tua. Salah satu orang tua dari peserta lomba mewarnai, Ibu Novi, mengatakan kegiatan yang diadakan oleh SDK Don Bosco 4 sangat membantu anak-anak yang pemalu untuk berani tampil.
14: Ini membantu anak-anak yang mungkin, anak-anak yang pemalu, yang awalnya anak-anak yang malu, susah tampil di depan teman-teman banyak atau banyak orang. Dengan adanya kegiatan ini dapat membantu mereka jadi memotivasi mereka untuk lebih berani untuk tampil di depan banyak orang dan juga lebih mengekspresikan talenta, skill begitu.
12: Para orang tua tampak antusias menanti hasil karya anak-anaknya. Bekerja sama dengan Faber-Castell menumbuhkan kreativitas dan berani tampil anak. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepolisian Republik Indonesia secara serentak menggelar operasi Patuh Turangga 2026 berfokus pada penertiban pelanggaran lalu lintas. BPK RI berikan opini WTP K11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yadnir Londo mengucapkan terima kasih.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya benar, kembali kami hadirkan informasi kriminalitas untuk Anda ikuti di Sumba pagi hari ini dari portal rri.co.id. Kapolda NTT menyampaikan tindak tegas semua pelaku kejahatan di NTT. Kapolda Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menegaskan berbagai pengungkapan kasus konvensional yang dilakukan jajaran Polda NTT merupakan hasil kerja keras seluruh personel dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikan oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI didampingi di Sireskrim Polda NTT Kombes Pol Sigit Haryono SIK MH. Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardana SH SIK MTR Opsla Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Joko Lestari SIK MM Kapolres Kupang AKBP Rudi Junus Yaakob Ledo SIK SA serta dipandu Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Heri Novika Chandra SIK MH. Dalam konferensi pers diikuti para Kapolres jajaran melalui sarana virtual Kamis 4 Juni 2026. Kapolda menambahkan bahwa capaian tersebut sekaligus mencerminkan implementasi nyata konsep presisi yang mengedepankan penegakan hukum secara profesional, responsif, transparan, dan berkeadilan. Menurut Kapolda, keberhasilan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tidak memberikan ruang bagi para pelaku tindak pidana yang meresahkan. Demikian informasi Sumba pagi hari ini, tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacar.
1: Ya benar, masih dari Jalan Melada nomor 1 Wake Bubak FM 96,9 terus mengudara. Di pagi hari ini memberikan informasi-informasi teraktual untuk Anda ikuti. Dan informasi berikut dari portal rri.co.id. OJK perkuat tata kelola dan integritas melalui peningkatan SDM dan pengawasan. Otoritas jasa keuangan terus memperkuat tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan melalui berbagai langkah strategis. Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Watimena dalam konferensi pers OJK via Zoom Jumat 5 Juni 2026. Setelah satu upayanya, kata Sophia, yakni peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penguatan tersebut juga dilakukan untuk kerjasama dengan BPK sejak 2023. Di antaranya termasuk pelatihan quality control dan quality assurance yang digelar pada Mei 2026. Pelatihan ini menurutnya bertujuan menyelaraskan pemahaman terkait pengendalian kualitas serta meningkatkan kapasitas SDM dalam fungsi pengawasan. Sophia menyebut langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan konsistensi pengawasan sekaligus memperkuat kemampuan OJK dalam mengidentifikasi potensi risiko di lembaga jasa keuangan sejak dini. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Songko, menilai perkembangan teknologi kuantum computing berpotensi membawa perubahan signifikan, utamanya bagi sektor jasa keuangan, khususnya dalam penguatan infrastruktur teknologi informasi. Menurutnya, kuantum computing memungkinkan komputer memecahkan persoalan kompleks dengan jauh lebih cepat dan efisien. Kemampuan tersebut bahkan dinilai berlipat ganda sehingga membuka peluang lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan di masa depan. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakkan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat

serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: sedang mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya pendengar, informasi Piala Dunia 2026 kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. FIFA umumkan album resmi Piala Dunia 2026 berisi 18 anthem dari berbagai penyanyi. Merayakan turnamen Piala Dunia, FIFA baru saja membeberkan susunan lengkap pengisi suara bagi official FIFA World Cup 2026 album. Proyek musik inovatif ini menjadi yang paling ekstensif dalam rekam jejak Piala Dunia dengan menghadirkan 18 lagu hasil kolaborasi siniman global. Album tersebut dirancang khusus untuk menangkap esensi keberagaman dan energi luar biasa dari perhelatan akbar yang akan diselenggarakan secara kolektif oleh Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Para penggemar dapat menikmati karya ambisius ini mulai 5 Juni 2026 di seluruh platform digital yang juga membuka lembaran baru bagi entitas musik resmi FIFA Soul. Jauh sebelum daftar artis pengisi album ini dibeberkan secara utuh, FIFA Soul sebenarnya sudah mencuri perhatian publik lewat perilisan 6 lagu hit mulai dari Like There karya Jelly Roll bersama Karin Leon, Porella oleh Los Angeles Azules dan Belinda, Echo dari Diri Yankee dan Sensia, Illumite milik Jessie Reyes dan Eliana. Kolaborasi memukul Lisa, Anita dan Rema dalam Walls, hingga duet Futura dan Tila di lagu Game Time. Kenam rilis ini berhasil membangun hype luar biasa jelang Piala Dunia. Sekarang euforia tersebut semakin meluap dengan hadirnya 12 track teman yang menyajikan eksperimen genre dan kolaborasi lintas batas negara yang belum pernah ada sebelumnya. Guna merangkul audiens global yang semakin menjamur, FIFA secara khusus menghadirkan deretan musisi lintas genre mulai dari pop, hip-hop, dentuman musik elektronik, hingga irama latin dan afrobeats, perpaduan epik antara semangat sepak bola dan bahasa universal musik. Ini menjadikan album resmi Piala Dunia 2026 sebagai soundtrack yang paling dinantikan. Rangkaian lagu di dalamnya siap mengawal setiap momen keseruan dan ketegangan kompetisi terhitung sejak peluit pembukaan ditiup pada 11 Juni hingga pertandingan pamungkas pada 20 Juli nanti. Sebagai teman yang mengejutkan, FIFA turut memasukkan lagu Champions karya Issue Speed ke dalam daftar putar album ini. Karya yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial tersebut mulanya hanya berstatus sebagai lagu Piala Dunia yang tidak resmi. Akan tetapi, kesuksesan masifnya yang mampu meraup lebih dari 3 juta penonton dalam waktu sehari semalam mendorong FIFA untuk mengubah keputusannya dan mengadopsi lagu tersebut secara penuh ke dalam jajaran lagu resmi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pendengar di Sumpah Pagi hari ini, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal rri.co.id. Gemit dorong budaya jadi ruang belajar identitas masyarakat. Sekretaris Sinode Gemit, Pendeta Lai Abdi Karya WGMSI, menilai keterbukaan terhadap budaya lain tidak harus dipandang sebagai ancaman bagi budaya lokal. Sebaliknya, persamaan antar budaya dapat memperkaya wawasan masyarakat selama identitas dan akar budaya tetap dipahami dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan Bulan Budaya di Jemaat Gemit Sontetus Oika, Klasis Kupang Tengah, Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang. Kamis 4 Juni 2006, menurutnya, perkembangan zaman telah membawa masyarakat pada interaksi yang semakin luas dengan berbagai budaya. Kondisi ini terus terlihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan berbagai motif dan atribut budaya dari daerah yang berbeda. Namun hal itu tidak berarti seseorang kehilangan identitas budayanya. Justru keterbukaan tersebut dapat menjadi sarana untuk saling mengenal dan menghargai keberagaman yang ada. Ia menilai kegiatan budaya perlu dikembangkan lebih jauh dari sekedar pertunjukan seni dan tradisi. Kegiatan semacam ini juga perlu menjadi ruang refleksi bagi pembelajaran untuk mengenal kembali sejarah, identitas, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, keterlibatan akademisi dalam kegiatan penelusuran sejarah dan asal-usul masyarakat Baumata dinilai sebagai langkah positif. Pendokumentasian sejarah lokal dianggap penting agar pengetahuan yang selama ini diwariskan secara lisan tidak hilang seiring perubahan generasi. Menurutnya, pelestarian budaya juga harus berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan budaya bagi generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya tidak hanya dikenal sebagai bagian dari masa lalu, tetapi hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini. Ia berharap kolaborasi antara gereja, masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlangsungan budaya lokal di Kabupaten Kupang. Demikian informasi Sumpah Pagi hari ini, tepat pada pukul 8. Kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang Seven di Jazzy Night.

0: instansi yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel.
1: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
2: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
0: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
0: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkan.